0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Orang khusus. Kerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
12: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
9: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
13: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 7 lewat 47 menit. Sebanyak 23 bangunan di kawasan pergudangan Kosambi Permai, tepatnya di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar, pendengar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menyatakan bahwa petugas masih melakukan pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lainnya. Taufik juga menyebutkan beberapa bangunan gudang yang terbakar ini sudah mengalami keruntuhan terkait konstruksinya, pendengar. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kabupaten Tangerang, api diduga berasal dari gudang spring bed di kawasan tersebut. Menurut Taufik, api dapat menjalar ke puluhan gudang karena laporan kebakaran terlambat disampaikan ke pos damkar BPBD terdekat. BPBD juga mengerahkan 30 personel dan 6 armada pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. Selain itu, 2 unit armada dari Otoritas Bandara Soekarno-Hatta turut memberikan bantuan, dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Taufik juga menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka meskipun kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga di kawasan tersebut. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirznali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.

Berikut lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut, pendengar. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respons yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalavu, ini menyatakan bahwa sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi persnya pada Selasa 15 September 2026 dilansir dari Xinhua, pendengar. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%, pendengar. Dan pemerintah Fiji juga berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure profilaksis ya. Selain itu juga Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik pertaruhan generasi bangsa Indonesia, cegah penyalahgunaan tramadol, pendengar. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita, yang pertama ada Bapak Nur Iskandar yang merupakan anggota tim percepatan pembangunan pemuda TP3 KNPI Kota Bogor. Lalu yang kedua ada Bapak Munzin yang merupakan advokat, dan juga Bapak Vera Priyatna, peneliti Alegmin ya, Study Club, pendengar. Nanti bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan di 08 15 4200. Kami hadirkan menemani Anda pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Pendengar lepas pukul 18.15 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, pendengar, dengan topik pertaruhan generasi bangsa Indonesia, cegah penyalahgunaan tramadol, pendengar. Dan pagi ini kita akan membicarakan tentang topik tersebut ya. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan juga kami buka di 081-5x4200 atau di fitur live chat RRI Digital. Dan Delis, perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Yang pertama ada Bapak Nur Isman ya, yang merupakan anggota tim percepatan pembangunan pemuda TP3 KNPI Kota Bogor. Selamat pagi Pak, sehat ya?
1: Selamat pagi Mbak.
0: Berikutnya ada Bapak Munjin SH yang merupakan advokat. Selamat pagi Pak.
2: Pagi.
0: Juga ada Kang Vera Priyatna yang merupakan peneliti eksekutif Aljemini ya.
3: Oke.
0: Kajian dan analisis bahaya tramadol. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, kita akan membahas terkait pertaruhan generasi bangsa Indonesia, cegah penyalahgunaan tramadol ya. Sebelum kita akan bertanya kepada narasumber, Delis punya data terkait Kota Bogor. Ini Satres Narkoba Polresta Bogor Kota baru saja berhasil menyita 212.782 butir obat keras ilegal, termasuk tramadol, pendengar, dalam operasi maraton Mei hingga Juli 2026. Dan modus peredarannya sudah sangat licik ya, karena memang ini disamarkan menjadi paket under deal kendaraan yang dikirim lewat ekspedisi, pendengar, lalu disimpan di rumah kontrakan di wilayah Cimahpar di Bogor Utara tepatnya. Target penjualannya juga adalah warung-warung, lalu juga toko kelontong dan anak-anak muda dengan harga 20 hingga 60 ribu rupiah per paket. Dan sebelumnya juga dalam periode 30 hari saja, Polresta Bogor Kota mengungkap 23 kasus dengan 27 tersangka dengan menyita 110.422 butir obat keras, dan sebarannya juga hampir di seluruh kecamatan, yakni Bogor Utara 6 kasus, Bogor Timur 5 kasus, Bogor Tengah 4 kasus, Bogor Selatan 3 kasus, Bogor Barat 3 kasus, dan Tanah Sareal 2 kasus, pendengar. Dan tentu dari hal ini, berangkat dari kejadian yang memang baru saja terjadi ya, rasanya penting untuk mengamankan generasi muda kita, Bapak.
1: Tuh.
0: Untuk terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
1: Siap, Pak.
0: Ini melihat dari data 212.000 butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah ya. Apalagi tahun 2026 ini kan. Terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini. Nah, kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah. Terus juga harganya terjangkau Mbak, yang dimana harganya yang tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya, bahwa ini loh saya, ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba-mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan ya, apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa. Apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan. Itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu Mbak. Jadi merasa keberaniannya muncul itu Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk sholat obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal. Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu sekarang itu bukan dari SMA lagi Mbak, dari mulai usia SMP ini Mbak, sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Okay. Terutama kita melihat di kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa otak Mbak.
0: Jangka panjang.
1: Jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak. Tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang gak seproduktif bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu Mbak. Mungkin itu dulu aja Mbak sebagai ini Mbak.
0: Oke, baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
1: Nah,
0: ya
1: betul,
0: Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Dengan modus baru yang disamarkan seperti
1: ya,
0: tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
1: Mudah terjerat karena itu, Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di terminal Aladon lah Mbak ya, itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga Mbak. Ada pihak ya seperti itulah, kita tidak menyebutkan. Nah, anggaplah oknum lah Mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di-backingin Mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya enggak semudah juga sih, tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, kalau tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih Mbak kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
0: Oke, oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
1: nah,
0: Pak,
1: itu,
0: ya
1: Mbak,
0: untuk memberantas penyebaran tramadol ini.
1: Iya Mbak.
0: Delis mau ke Kang Vera Priyatna. Ini dari hasil kajian dari Al Gemini ya Kang ya. Tolong dijelaskan ke pendengar RRI apa itu tramadol secara medis dan mengapa obat ini sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter dan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, Pak.
2: Iya. Jadi memang kalau secara medis obat ini kan obat penenang. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Iksan, ini menarik ya. Tramadol ini adalah analgesic opioid, apa namanya, sintetik. Jadi memang obat pembuatan untuk penenang saraf. Nah, cuman ternyata dari riset penelitian yang dilakukan oleh Shian pada tahun 2023, ini memanipulasi sistem otak. Jadi memang seolah-olah orang tersebut dipaksa untuk lebih tenang. Dan juga memang jika disalahgunakan tadi tanpa menggunakan resep dokter, itu dampaknya sangat jelek sekali. Tentu tadi ketika ditanyakan terkait apa dampaknya yang bakal terjadi pada orang tersebut, tentu memang kalau secara temuan saya, praktik gitu kan, discuss dengan teman-teman dalam tanda kutip pengguna, itu kan ternyata itu meningkatkan rasa percaya diri, itu pertama. Terus kedua, selain meningkatkan percaya diri, itu dampaknya itu sebenarnya apa ada negatifnya ya. Mm-hmm. Tadi mulai dari gatal-gatal tangan dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi itu bakal terjadi kejang-kejang mm-hmm. terhadap seluruh tubuhnya gitu mm-hmm. kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi yeah. itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya, Mbak, seperti itu.
0: Oke, jadi jangka pendeknya itu tadi ya, mengalami gatal-gatal gitu ya, Kang Vera ya, lalu betul, juga betul, kejang-kejang. Betul. Oh, oke, baik. Ini juga yang perlu diketahui untuk para remaja gitu ya, bahwa jangan mencoba-coba karena sekali mencoba itu pasti akan berefek kepada tubuh gitu.
2: Sangat
0: ya.
2: Berefek.
0: Sangat berefek, baik. Nah, melihat pola peredaran yang masif nih, Kang Vera, siapa sebenarnya korban utama penyalahgunaan tramadol di Bogor berdasarkan kajian dari Kang Vera dan rekan-rekan, dan apakah pelajar SMP, SMA, atau memang katakanlah ada kalangan di mana oh ini pengangguran yang usia produktif nih, atau kalangan-kalangan seperti apa?
2: Jadi memang ini yang menarik, Mbak, baru semalam sampai kemudian saya coba nanya ke langsung ke pengedarnya, Mbak, ya, tapi temennya sih ini. Menariknya memang pengedar ini itu ada di area-area kampus seperti itu, dan memang tadi di peredaran ini siapa sih korban utamanya? Ya. Ternyata itu korban utamanya anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA. Dan tadi ternyata memang harga yang beredaran di pasar itu kan ternyata relatif murah juga. Ada yang per butirnya itu sampai 15.000 gitu kan. Padahal tadi disampaikan bahwa jelas harganya itu bisa 20.000 sampai 60.000. Nah, saking kemudian mudahnya diakses si obat tersebut gitu kan. Jadi ya apa namanya? Tadi itulah anak-anak SMP dan SMA. Nah, yang menariknya adalah ketika aku coba lihat dari hasil riset teman-teman Kisni dan Larasati, itu kan umur 16 sampai 19 tahun, Mbak. Itu dan apa yang mengena gitu kan, yaitu anak-anak SMP dan SMA. Terus sebenarnya kenapa sih mereka itu bisa terjerat gitu kan? Nah, kata Kisni, menariknya adalah relatif harga di bawah 20.000 dan mulai diakses. Terus kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irham di jurnal pendidikan IPS pada tahun 2021 menemukan bahwa anak-anak ini mulai dari pergaulan. Kenapa kemudian anak-anak ingin apa? Ya tadi rasa penasaran tadi di teman-teman sekitarnya. Terus kemudian ya tadi mitos untuk percaya diri. Bahwa kan tadi kembali lagi ini adalah memanipulasi saraf otak sih. Itu sih, Mbak, yang bisa ku sampaikan, apalagi karena mulai dari tongkrongan sih munculnya
0: pergaulan
2: itu.
0: Ya. Baik. Faktor yang tadi yang paling utama disebutkan oleh Kang Vera adalah harga dan mudah diakses. Nah, ini yang mungkin bisa kita antisipasi gitu ya, Pak, bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk mengontrol peredaran tramadol ini tentu harus bersama-sama, bukan hanya pihak dari pemerintah saja. Delis, mau ke Pak Munzin. Ini baik. Dari sisi hukum. Penjualan tramadol tanpa izin seperti kasus-kasus di Cileungsi, lalu juga Taman Sari gitu ya, dijerat pasal apa, Pak? Dan kami catat juga pasal 435 dan 436 ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana berat. Seperti apa efektifnya pasal ini, Pak?
3: Oke, baik, Mbak. Jadi kalau misalkan kita bicara seberapa efektif, sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Karena benar, ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36 itu ya jelas berat gitu. 5 tahun bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa, hanya kurir aja gitu kan. Maksudnya dia dengan yang ketidakmampuan ekonomi. Jadi bingungnya pun misalkan nanti di lapangan ada beberapa kasus yang kita tanganin, ada anak yang emang untuk kebutuhan sekolah, entahlah itu alasan dia atau apa, tapi maksudnya kalau kita lihat dari segi hukum, ada yang dinamakan fakta hukum gitu. Mm-hmm. Saya pernah menanganin bahwasannya ada anak yang menjadi kurir itu hanya untuk kebutuhan dia sekolah.
0: Oke.
3: Okay. Kan maksudnya ini jadi dilematis gitu.
0: Yeah.
3: Dan pada akhirnya hakim memutusnya ya emang dia nggak salah gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para pengedar. Mm-hmm.
0: Okay. Jadi memanfaatkan situasi.
3: Memanfaatkan situasi, mm-hmm, karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya inilah yang dimanfaatkan. Nah, karena kalau misalkan kita lihat dari yang ketangkep atau apa, justru distributor lah ya, kita nggak usah ngomongin yang
1: bandar
3: lah ya, pasti distributornya aja jarang ini ketangkepnya gitu kan, pasti yang kecil-kecilnya aja gitu kan. Dan pada akhirnya pengaplikasiannya ini yang bingung, hakim harus melihat bahwasannya oh ini benar pelaku utama atau enggak, tapi kan dia turut serta dan lain sebagainya. Hal inilah maksudnya yang harus apa ya, penegakan hukumnya gitu. Berani nggak sampai hari ini, kan bohong juga kalau misalkan hari ini distributornya udah ketahuan atau pengedarnya udah ketahuan, kurirnya udah ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan gitu kan. Hal inilah yang maksudnya di dalam penegakan hukum ini, seberapa jauh kita mau gitu, entah dari pemerintah ataupun dari masyarakatnya sendiri.
0: Oke, baik. Nah, untuk peredaran yang dengan modus baru lewat ekspedisi nih, Pak Munzin, seperti apa dan mengapa ancaman hukuman berat dan razia terus-menerus juga rasa-rasanya kurang efektif gitu? Karena betul. Wah, ini dengan cara baru seperti apa, Pak?
3: Kalau misalkan kita melihat yang fenomena sekarang emang cukup menarik ya. Ya. Maksudnya para bandar ini tidak kehilangan akal gitu untuk mendistribusikan barang-barang itu. Pertama, kalau misalkan kita melihat dari fenomena sekarang lewat ekspedisi dan lain sebagainya, kelemahan kita hari ini, ekspedisi ini apa ya? Ekspedisi pada hari ini masih banyak yang circle-nya perorangan. Ekspedisi kecil. Tidak semua ekspedisi pada hari ini mempunyai X-ray. Jadi ini enggak tahu nih apa di dalamnya gitu. Dan itu ada di satu sisi ada perlindungan konsumen dan produsen yang dilindungi di dalam perdagangan ini. Tidak boleh mengetahui apa isi barang itu. Kan kalau misalkan kita hari ini mengirim barang, sesederhananya ditanya, ini isinya apa? Misalkan surat, ini isinya apa? Baju, ini isinya apa? Selesai di situ, langsung dikirimkan. Nah, hal inilah yang maksudnya yang harus di apa ya, harus menjadi PR bersama. Apa program apa gitu, misalkan ada nggak gagasan apa yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah pada hari ini. Kan misalkan kalau misalkan kita lihat di ekspedisi-ekspedisi kecil, kita nggak bisa semena-mena menyalahkan juga. Karena kan ini ada bisnis mereka dan tujuan mereka bukan untuk mengedarkan, hanya untuk pendistribusian. Dan di satu sisi ini sangat membantu untuk yang di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan mobil yang besar, gitu. Ada yang rumahan. Nah, kelemahannya kan biasanya kita bisa lihat itu hanya ruko kecil atau enggak rumah dijadikan tempat ekspedisi. Itu sih kekurangan X-ray dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama.
0: PR bersama untuk nantinya tidak terjadi hal seperti ini lagi, gitu ya, Pak ya. Baik, kita jeda sejenak, Bapak. Izin, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, masih ada satu segmen terakhir ya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Anda bisa kirimkan di 081-5x4200. Tetap di Bogor Pagi. Ini Dialog Asta Cita.

0: bergaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi. Fokus.
6: Rileks. Bahagia.
7: Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
8: Mari berperang melawan narkoba.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik pertaruhan generasi bangsa Indonesia, cegah penyalahgunaan tramadol. Dan Delis masih bersama tiga narasumber kita di pagi hari ini di Pro 1 RRI Bogor. Ada Bapak Munzin, lalu juga ada Kang Vera, dan ada Bapak Nur Isman. Pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami buka di 081-5x4200. Dan pertanyaan berikutnya untuk Bapak-Bapak yang hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, jika memang ini merupakan pertaruhan generasi muda gitu ya, katakanlah kan memang presiden kita juga mencanangkan 2045 generasi emas gitu ya. Gimana jadinya kalau memang peredaran tramadol ini terus-terusan berkembang gitu? Langkah konkret apa yang harus dilakukan bersama, Pak? Yang katakanlah mulai dari kita nih, masyarakat biasa, lalu juga aparat penegak hukum dan pemerintah. Mungkin dari Pak Nur terlebih dahulu, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak. Langkah-langkah konkretnya ya, menurut saya itu kan yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama dari lingkungan keluarga dulu Mbak. Okay. Kita jelaskan bahwa tramadol ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jangan sampai berlebihan. Nah, ketika menggunakan tramadol pun itu harus resep dokter. Dari mulai lingkungan keluarga, keluarga kecil sampai keluarga besar. Yang kedua yaitu sekolah Mbak. Nah, karena kan ini kan targetnya itu kan mereka itu dari SMP dan SMA Mbak. Mungkin kalau misalnya udah lulus itu dunia perkuliahan gitu kan. Dan dunia perkuliahan pun sangat luar biasa juga Mbak. Itu efeknya kalau dunia perkuliahan itu tergantung pergaulan Mbak. Karena kalau tingkat SMP, SMA itu masih bisa kedetek Mbak. Tapi kalau sudah masuk ke ranah mahasiswa ini, otaknya juga kan lebih ingin tahu akhirnya kan Mbak. Apalagi ya kita lihat ya generasi muda ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa saat inilah, yang dimana dia dulu namanya ada aturan belajar itu kan, akhirnya ketika di kuliah dia dari daerah-daerah mana jauh-jauh akhirnya mendapatkan kebebasan lah intinya lah. Kalau ibarat sekarang mah kayak keluar dari penjara lah gitu kan, jauh dari keluarga, akhirnya ketika bergaul dengan teman yang satu dengan yang satu gitu kan, akhirnya kamu dari mana, dari sini seperti ini, coba kamu gunakan ini. Wah, wow, biar lebih tenang, biar lebih ini. Nah, akhirnya dampak itu yang jadi kayak seperti MLM Mbak kan. Satu ke satu, wah ini nikmat seperti ini ya. Itulah akhirnya Mbak, kita juga sebagai kami di KNPI juga sudah sering mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada juga mahasiswa-mahasiswa, apalagi kan kita di KNPI ini kan terdapat banyak, ada 124 OKP Mbak, organisasi kepemudaan Mbak. Dan situ kita sering sekali ketika ada rapat, ada seperti apa kegiatan-kegiatan juga, kita kan setiap hari Jumat itu ada namanya Jumat ruang ideologi nah, pemuda Mbak, itu RIP Mbak. Itu sering kita menjelaskan bahwa ketika tramadol ini sangat berbahaya pada generasi muda kedepannya gitu kan. Efeknya yaitu otak akan jadi hancur gitu. Kalau berlebihan itu kan, karena dalam agama pun yang berlebihan itu tidak baik.
0: Tidak baik. Okay.
1: Itulah Pak, kita sering berdiskusi, sering memberikan arahan kepada teman-teman di KNP ini kan, apalagi pemuda itu kan, ada dari organisasi mahasiswa, organisasi sayap-sayap partai, sayap ormas juga, situlah kita bernambung di situ. Ya, kita berikan penjelasan seperti itu Mbak, agar generasi kita gitu, generasi kita ke depannya itu harus menjadi generasi emas. Bukan generasi perusak nanya Mbak. Kalau ini kita tidak jelaskan, kita berikan tahu kepada teman-teman seperti ini, ya kan dia mencoba efeknya ya, kalau udah kecanduan repot bahkan ya Mbak. Gitu Mbak paling Mbak.
0: Okay. Ya, terima kasih, bukan Mbak. Hanya merusak diri tapi juga merusak masa depan ya Pak.
1: Iya, betul,
0: ya, itu yang mengkhawatirkan sekali. Kang Vera, apa yang ingin disampaikan, langkah konkret apa yang rasa-rasanya ini sederhanalah kita lakukan nih sebagai masyarakat?
2: Iya, poinnya dua sih kalau dari saya. Pertama memang diberikannya shock terapi. Nah, shock terapi ini kan tentu kita harus melihat si kondisi tadi tersebut kan, bahwa selain diberikannya beberapa data kepada anak-anak, khususnya anak SMP dan SMA ya, karena banyak sekali mereka sebagai pengguna. Nah, memang itu yang pertama, shock terapi itu diberikan, bahwa ini dampak yang bakal dirasakan loh ke depan gitu kan, mulai dari rusaknya saraf gitu kan, terus sistem otak gitu kan yang tidak berfungsi, terus kemudian bisa bengong gitu kan, terus bisa diam begitu saja gitu kan. Nah, ini kan tentu harus bisa disampaikan, disosialisasikan ke tingkat grassroots gitu kan. Ya tadi, karena banyak si korbannya ini, utamanya itu ada anak SMP dan SMA. Terus yang kedua, kembali lagi sih, kembali apa yang disampaikan oleh Kang Iksan, bahwa peran keluarga ternyata itu menjadi sangat penting, menjadi apa ya, perhatian. Ketika orang tua bisa melihat anaknya, itu kan tentu otomatis menjadi pemicu ya, bahwa ketika nak nanti hati-hati loh di lapangan ataupun nanti di sekolah kantin-kantin ataupun di warung-warung kecil lontong kayak gitu, ketika kumpul apa sih yang didiskusikan gitu kan sebenarnya, apa sih yang diobrolkan, apa sih yang dikonsumsi, itu kan perlu menjadi perhatian juga sama orang tua. Dan tentu tadi peran KNPI juga sangat menarik ya, bahwa beberapa peran yang sudah dilakukan gitu kan oleh pemuda, mahasiswa dan sebagainya, tentu ini perlu menjadi perhatian bersama memang, karena penegak hukum ataupun pihak kepolisian, mungkin dari Kang Munjin bisa menyampaikan, punya keterbatasan pastinya. Dan tentu tadi kembali lagi, kita sebagai generasi muda gak mau kalau kemudian generasinya menjadi cemas nih, karena kondisi mereka yang tiba-tiba bengong, tiba-tiba melamun gitu kan, itu kan bisa repot, itu cemas terus hati kita nih melihat masa depan.
0: Oke, baik. Artinya itu tadi ya, skup paling kecil keluarga yang paling penting perannya untuk betul-betul mengontrol apa yang dikonsumsi, apa yang dibeli, ya, dan juga tongkrongan seperti apa sebetulnya yang anak-anak kita datangi gitu, betul. Oke, Delis mau ke Pak Munzin, ini apa kira-kira?
3: Kalau dari segi penegakan, saya pengen sama lah. Kalau misalkan tadi Bung Pera ngebagi dua, kita juga harus bagi dua juga. Pertama nih, dari bandar atau enggak sampai pengedar nih harus diterapin yang beda. Walaupun sekarang juga udah diterapin yang beda. Tapi per hari ini kita harus melihat bahwasannya penegak hukum hari ini, entah itu kepolisian, pengacara, bahkan sampai hakim, berani enggak menegakkan dengan yang lain, bukan hanya undang-undang kesehatan. Misalkan berani enggak pakai TPPU kah tentang pencucian uang. Karena per hari ini, kalau misalkan pasal yang diterapkannya ini aja, sebenarnya ini udah berat yang tadi disampaikan. Tapi pada akhirnya ya yang kena orang lagi gitu. Berani nggak gitu dimiskinkan atau apa? Karena kan ini jelas ini untuk merusak generasi bangsa gitu kan. Nah, terus yang kedua, untuk di segmen misalkan okelah yang toko apa dan lain sebagainya macamnya. Per hari ini kita Kota Bogor udah punya perdanya lah ya. Maksudnya apakah seefektif mana gitu kan perda ini gitu? Tadi kita lihat, kita harus apresiasi dari KNPI, udah ada gerakannya dari pihak kepolisian misalkan hari ini, tapi sejauh ini masih tetap ada. Nah, berarti harus semua elemen, Mbak, di sini, bukan hanya dari pihak penegak hukum dan dari pemuda gitu. Betul, dari skup kecilnya dari keluarga gitu. Tapi kalau misalkan dari penegakan hukum, seberapa berani kita untuk gunakan pasal yang lain gitu, bukan hanya untuk kesehatan aja. Paling itu, Pak.
0: Oke, baik. Terakhir, mungkin apa yang ingin disampaikan, satu pesan singkat untuk anak muda dan juga para orang tua supaya generasi emas 2045 ini tercapai, dan tentunya kita juga kan diberikan modus demografi gitu ya. Itu dia yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai dengan banyaknya generasi muda yang saat ini sedang bersekolah tapi terkontaminasi bahaya tramadol ini, Pak. Silahkan.
1: Ya, pesan terakhirnya yaitu jadilah pemuda generasi emas, jangan menjadi generasi yang merusak generasi kedepannya.
0: Oke. Singkat, jelas, padat, dan mengena nih ya. Jangan sampai menjadi generasi perusak, jadilah generasi emas gitu ya, Pak ya. Oke, dari Kang Vera.
2: Jangan sampai karena harganya murah itu menjadi apa, kedipilihan. Tapi lihatlah masa depan, jangan sampai kita melihat generasi yang cemas. Itu sih.
0: Oke, baik. Dari Bapak Munzin, silakan.
3: Oke, kalau misalkan dari saya, hari ini hukum jangan kalah cepat sama penjahat. Itu sih Mbak.
0: Hukum jangan kalah cepat sama penjahat dan jangan kalah cermat juga. Itu dia list tambahan dari Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Bogor. Ada Pak Nur Isman, lalu juga Pak Munzin dan Kang Vera atas pandangan dan datanya yang juga semoga ini menjadi apa ya, menimbulkan kesadaran kembali untuk orang tua dan juga para remaja khususnya untuk betul-betul menjaga pergaulan, menjaga apa yang dibeli, apa yang dikonsumsi, karena betul-betul akan berdampak gitu ya Pak ya, saat ini dan juga di masa yang akan datang. Semoga hal tersebut yang tadi Deli sampaikan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Berikut, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan proses rehabilitasi pendengar, tetapi juga pelayanan yang berlandaskan etika profesional. Konselor adiksi memiliki peran penting dalam mendampingi individu yang mengalami ketergantungan agar dapat menjalani proses pemulihan tanpa stigma dan perilaku atau perlakuan diskriminatif. Hal tersebut disampaikan Rahmatullah ya, Eskep NS CW CCA ICAP 1, Ketua Komite Etika IKAI Sulawesi Selatan dalam program Sanksi RRI Makassar ya. Disampaikan bahwa adiksi merupakan penyakit kronis yang berkaitan dengan fungsi otak sehingga individu yang mengalami ketergantungan membutuhkan pertolongan dan penanganan yang tepat pendengar. Konselor adiksi juga merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi dalam memberikan pendampingan kepada klien. Tugasnya antara lain melakukan pendampingan, membantu proses terapi hingga menyusun rencana perawatan atau treatment plan sesuai kondisi dan kebutuhan klien. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
4: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dan Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, polisi menangkap pria inisial SA, 51 tahun, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Parung Bogor, pendengar. Dan korbannya ini sangat menyayat hati ya, yakni mencapai 18 orang. Pelaku awalnya ditangkap warga di sebuah lembaga pendidikan pada Selasa 15 September 2026 malam. Dan polisi juga melibatkan tokoh serta ulama setempat untuk menenangkan warga yang berkumpul di lokasi agar pelaku tidak menjadi sasaran amukan warga, pendengar. Dan Maman ini mengatakan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tersebut diserahkan penanganannya ke Polres Bogor dan belum diketahui bagaimana modus dan alasan pelaku melakukan perbuatannya terhadap belasan anak tersebut. Informasi ini kami kutip dari news.detik.com.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 9 lewat 55 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan mendengarkan siaran kami saat ini lebih mudah karena Anda bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia Bogor di smartphone Anda. Tinggal mendownload atau menginstal aplikasi RRI Digital karena hanya dengan satu aplikasi berjuta informasi. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor siang ini. Saatnya juga Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran di Pro 1 RRI Bogor. Dan Bogor siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Nasrullah Alwi. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau juga

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa. Inilah Bogor siang ini. Rangkaian segmen akan menemani aktivitas maupun agenda yang Anda jalani, saudara, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan sesi musik info hingga pukul 11 nanti. Dinamika olahraga juga nanti akan hadir, dan kita akan hadirkan update informasi terkini dalam Warta Astacita, dan ditutup dengan Prodangdut Pro 1 RRI Bogor. Kita lanjutkan kembali sesi musik info untuk Anda di Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Saudara, Badan Gizi Nasional BGNRI menargetkan peluncuran marketplace khusus pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis MBG pada akhir September atau awal Oktober 2026 untuk mendorong perputaran ekonomi daerah. Mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah, platform tersebut mempermudah pemerintah memasok pemasok, harga, transaksi, hingga aspek perpajakan secara transparan. Pada tahap awal, marketplace ini berfokus pada 6 komoditas utama kebutuhan dapur SPPG, yaitu daging sapi, kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN menerapkan sistem verifikasi ketat melalui kerjasama dengan asosiasi agar transaksi bahan baku hanya dapat dilakukan dengan pemasok resmi yang memenuhi persyaratan. Dapur MBG diwajibkan menyerap produk pangan dari wilayah operasionalnya sendiri dan hanya diizinkan mencari pasokan luar daerah jika komoditas tempat tidak mencukupi.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selama musim kemarau saat ini yang kita rasakan memang cukup panas, saudara pendengar ya. Bahkan Bogor juga sempat mencatatkan rekor terpanas yang kita rasakan. Pendengar, kali ini kita akan update di mana BMKG mencatat sejumlah wilayah di tanah air yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH dalam durasi yang ekstrim. Bahkan ada yang menembus lebih dari 100 hari. Berdasarkan pemuktahiran data BMKG per 10 September 2026, HTH ekstrim tersebut tersebar di 17 provinsi dan yang paling panjang itu tercatat di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 131 hari. Setelah itu ada Jawa Tengah 130 hari, kemudian Jawa Timur 129 hari dan ini bukan angka yang kecil ya. Karena secara keseluruhan BMKG menemukan ada 1.637 titik yang mengalami HTH kategori ekstrim, artinya lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Wilayah itu terutama terdapat di bagian selatan Indonesia, mulai dari Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan, saudara. Jadi memang kondisi atmosfer yang relatif kering ini turut didukung oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat ya. Bahkan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 pada dasarian pertama bulan ini tercatat plus 2,76 derajat Celcius, saudara. Hari tanpa hujan adalah jumlah hari berturut-turut ketika sebuah wilayah tidak mengalami hujan atau curah hujannya sangat rendah, yaitu kurang dari 1 mm, saudara pendengar. Jadi kalau di tempat Anda hujan terasa seperti sesuatu yang sudah lama dinanti, data ini memberi gambaran betapa panjangnya periode kering di sejumlah wilayah Indonesia, saudara ya. Tapi lagi-lagi informasi ini penting bukan cuma untuk diketahui tapi juga untuk menjadi pengingat agar kita lebih bijak menggunakan air dan lebih peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Menjadi informasi penutup kami, saudara, di sesi musik info segmen pembuka hingga pukul 11 nanti kita juga akan hadirkan rangkaian kabar terkini dari dunia olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan kami melanjutkan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: And in this aspect, os jogadores tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
3: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga laga tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kosova, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kosova mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kosova menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal
3: dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit akhir kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
2: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
3: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Mutiara Motivasi Hidup. Jika kita berpikir kufur, akan banyak sekali hal yang harus kita keluhkan. Tapi jika kita berpikir syukur, sungguh sangat tak terhitung berapa nikmat yang telah kita dapatkan.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ban masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun. Nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

RRD Bogor, kembali sajian koleksi lagu-lagu pop Sunda hadir ya untuk segmen ketiga lanjutan Bogor siang ini yang masih senantiasa menemani aktivitas Anda, saudara yang saat ini sudah mulai menepi dari agenda yang tampaknya masih akan panjang untuk dilanjutkan. Tentu break istirahat dulu kali ya, jeda isoma. Kita hadirkan komposisi lagu-lagu yang masih akan terus kami temani Anda dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamyang. Awi tamyang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda Degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau salendro.

Satu RRI Bogor, komposisi lagu-lagu pop Sunda hadir di segmen ini dan tak terasa sudah mengantarkan kita ke tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya segera kami update rangkaian kabar-kabar terkini yang tersedia dalam Warta Asta Cita. Sesaat lagi saudara pendengar.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang.
2: Ini nanti akan bermunculan lagi beberapa usaha-usaha pengolahan sampah, baik itu untuk menjadi RDF maupun yang berbasis masyarakat.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Kamis 17 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Hari ini groundbreaking pengelolaan sampah energi listrik PSEL Galuga resmi berlangsung dengan adanya peluncuran program tersebut. Pemerintah Kota Bogor mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk mendukung akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan layanan pemerintah lainnya. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita selengkapnya. Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
1: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
4: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
5: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah, benar. Ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
4: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
3: Penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Berikut suara masyarakat.
6: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka, organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini, karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
7: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
8: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tetapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau ngebuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
3: Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dengan anggota Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
9: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
10: Siap, Pak.
9: Ini melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
10: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan, terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini. Kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya, Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu, Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau, Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan, nah apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa, apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu, Mbak, jadi merasa keberaniannya muncul itu, Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu, Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal.
9: Ya.
10: Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu. Sekarang itu bukan dari SMA lagi, Mbak. Dari mulai usia SMP ini, Mbak. Sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu, Mbak. Terutama kita melihat di Kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu, Mbak. Ya, mungkin dari situ, Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu, Mbak. Karena efeknya itu bisa masuk otak, Mbak, jangka panjang gitu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu, Mbak. Tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan, Mbak, otak-otak mereka yang gak seproduktif, bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu, Mbak, dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu, efeknya akan menjadi besar, Mbak, kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, ya. Tidak takut seperti apa. Tapi ketika radar obatnya sudah habis, baru mereka makan merasakan gitu, Mbak.
9: Oke, baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal, ya Pak, ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
10: Nah,
9: ya,
10: betul.
9: Oke, baik. Dengan modus baru yang disamarkan.
10: Iya, betul.
9: Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak, ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
10: Mudah terjerat karena itu, Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak.
9: Oke.
10: Jadi, ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon apa ya, itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga, Mbak. Ada pihak ya seperti itulah kita jadi menyebutkan, nah, anggaplah oknum lah, Mbak, ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin, Mbak, gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya nggak semudah juga sih, tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan, ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal, kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih, Mbak, kalau nggak kenal gitu kan. Nah, seperti itu, Mbak, mungkin, Mbak.
9: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
10: nah,
9: Pak,
10: itu,
9: ya,
10: Mbak,
9: untuk memberantas penyebaran tramadol ini.
10: Iya, Mbak.
11: Kak, mau pergi ke taman, mau olahraga?
12: Iya dong, biar badan sehat, biar otot nggak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
11: Enakan juga rebahan.
12: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi nggak enak, nggak fit.
11: Capek lah, ngapain?
12: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
11: Tapi ngabisin banyak waktu nggak sih?
12: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
11: Apa aku ikut ya?
12: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, pemerintah Kota Bogor mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD untuk mendukung akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan layanan pemerintah lainnya. Pemantauan pelaksanaan dilakukan Asisten Deputi Koordinator Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Kartika Adi Putranta bersama Sekda Kota Bogor Deni Mulyadi di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Kartika menjelaskan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam integrasi layanan pemerintah ke depan, termasuk mendukung program perlindungan sosial. Pemerintah juga masih melakukan penyempurnaan terhadap data warga, sementara masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menindaklanjutinya melalui aplikasi Sanggah. Hingga Kamis 17 September 2026, sebanyak 75 ribu warga Kota Bogor telah melakukan aktivasi IKD dari target 250 ribu orang. Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan bantuan bagi lansia, kelompok rentan, dan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi melalui agen yang melibatkan RT, RW, kader posyandu, karang taruna, serta pendamping PKH. Kota Bogor kini memiliki pilihan baru untuk pendidikan tinggi di bidang kesehatan melalui kehadiran Politeknik Dwi Putri Husada Bogor. Lembaga pendidikan yang dibuka Yayasan Bina Husada Keluarga Mandiri tersebut sekaligus memperluas peluang generasi muda melanjutkan pendidikan kesehatan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyampaikan generasi muda memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Senat Yayasan Bina Husada Keluarga Mandiri, Ade Jubaidah, menyampaikan bahwa Politeknik tersebut membuka sejumlah program studi jenjang D3 dan D4, diantaranya Farmasi, Manajemen, dan Teknik Laboratorium Medis. Menurut Ade, pengembangan pendidikan tinggi kesehatan menjadi langkah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan sekolah menengah bidang kesehatan meningkatkan kompetensi mereka. Yayasan juga melakukan penelusuran terhadap lulusan dan mencatat sekitar 70% lulusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta politeknik negeri di berbagai daerah. Hari ini, groundbreaking pengelolaan sampah energi listrik PSEL Galuga resmi berlangsung dengan adanya peluncuran program tersebut. Untuk mengetahui berikut laporan langsung dari Yofri Aryadi, langsung dari lokasi groundbreaking PSEL Galuga Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Silakan rekan Yofri.
2: Baik saudara pendengar, saat ini saya berlangsung di Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, di mana baru saja dilakukan peresmian sebuah proyek nasional. Kabupaten Bogor menjadi satu dari 4 wilayah kota kabupaten di Indonesia menjadi salah satu percontohan pembangkit listrik dari energi sampah. Dan sekarang saya bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Bapak Dede Armansyah. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Pak Dede, bisa disampaikan apa sebenarnya tujuan dari peresmian ini dan masa depan tata kelola sampah di Kabupaten Bogor ini, Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya kasih gambaran, saat ini timbulan sampah Kabupaten Bogor kurang lebih 2.800 hingga 3.000 ton per hari. Yang mampu dikelola DLH dalam bentuk pengangkutan ke TPA itu sehari hanya 1.800 ton. Artinya masih ada sekitar 1.800 hingga 2.000 ton saat ini yang belum tertangani. Yang 1.000 ton ditangani DLH pun itu dalam bentuk kita tempatkan di TPA tanpa pemrosesan. Nah, dengan hari ini ada dua peresmian, yaitu pembangunan listrik, pembangkit listrik tenaga sampah, dan juga pengolahan sampah menjadi energi BBM dalam teknologi pirolisis. Ini sesungguhnya adalah satu terobosan dan sekaligus memberikan gambaran yang lebih nyata ke depan. Kabupaten Bogor sudah memasuki suatu era pengelolaan sampah yang lebih modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi di pembangkit listrik tenaga sampah atau kita sebutnya program sampah untuk energi listrik akan disuplai 1.000 ton sampah dari Kabupaten Bogor per hari. Adapun untuk yang BBM dengan teknologi pirolisis ini akan menyerap sampah Kabupaten Bogor kurang lebih 500 ton per hari. Artinya 1.500 ton kita sudah punya gambaran. Sisanya kurang lebih 1.500 ini nanti akan bermunculan lagi beberapa usaha-usaha pengolahan sampah, baik itu untuk menjadi RDF maupun yang berbasis masyarakat seperti untuk komposting dan sebagainya. Sehingga kita harapkan di 2029 di akhir periode kepemimpinan Bapak Bupati saat ini problem sampah kita bisa tertangani secara modern.
2: Ya, artinya para pemulung sampah ini nantinya akan naik kelas kurang lebih seperti itu ya, menjadi betul, bagian dari proyek ini.
3: Nah, bagaimana dengan para pemulung? Ke depan kita harapkan pengelolaan sampah itu berbasis masyarakat, artinya proses pemilahan itu sudah berlangsung di tingkat masyarakat. Pemilahan dalam hal apa? Pertama pemilahan organiknya, dan kedua pemilahan untuk bahan yang bisa didaur ulang. Nah, disitulah peranan para pemulung atau pekerja pemilah sampah itu jadi penting.
2: Karena ini listriknya nanti gimana? Dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk baterai kah? Atau dalam bentuk
3: jadi yang PCL ini nanti listriknya dijual ke PLN. Maka dalam hari ini tadi itu ada momen perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan Badan Usaha Pengelola dan Pembangun PCL itu. Itu listriknya akan di off-taker oleh PLN, masuk dalam jaringan distribusi listrik PLN.
2: Terakhir penutup, harapannya seperti apa Pak dengan adanya pembangkit sampah energi listrik di Kabupaten Bogor?
3: Ya, harapannya tadi ya, pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor sudah menggunakan teknologi yang lebih modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Intinya sampah kita dengan tetap sekali lagi tadi, peran serta masyarakat melakukan proses pemilahan di hulunya itu juga tetap penting.
2: Terima kasih Pak Dede Armansyah, itu tadi bincang saya singkat bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Pak Dede Armansyah, di lokasi lahan pembangunan sarana PSE pirolisis di mana banyak sekali melibatkan masyarakat termasuk juga TNI Angkatan Darat. Dari Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
1: Yofri Haryadi, saudara pendengar, terkait groundbreaking pengelolaan sampah energi listrik PSEL Galuga yang resmi berlangsung dengan adanya peluncuran program tersebut. Kini kita beralih ke informasi olahraga. Demi mendapatkan medali emas di ajang Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat 2026 di Bandung, atlet asal Bogor, Helmi Azizi, terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peparda Jawa Barat 2026. Tim para atletik Kabupaten Bogor fokus menjalani pemusatan latihan cabang pelacap untuk meraih medali emas pada Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat 2026 yang digelar di Kota Bandung. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
4: Demi mendapatkan medali emas di ajang Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat 2026 di Bandung, atlet asal Bogor Helmi Azizi terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peparda Jawa Barat 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya melakukan latihan rutin setiap hari mulai dari pagi hingga sore hari. Latihan seperti pembinaan fisik dan teknik guna untuk meningkatkan kemampuan dan juga menjaga kondisi tubuh menjelang pertandingan nanti. Sebagai atlet tenis meja, Helmi sudah menekuni cabang olahraga tenis meja sejak berusia 11 tahun.
5: Hampir tiap hari sih mas, dari jam 8 sampai jam 5 gitu, 5 sore. Latihannya fisik, teknik gitu-gitu. Tim mas sih mas ya, cuman ya karena kemarin ya Peparda yang sebelumnya saya dapat perunggu ya perak lah minimal lah gitu.
4: Helmi mengaku bangga mendapatkan kesempatan mewakili Bogor khususnya Kabupaten Bogor di ajang Peparda 2026. Helmi bertekad untuk memberikan penampilan yang terbaik dan memperbaiki hasil dari ajang Peparda tahun lalu. Sementara itu Kepala Pelatih Para Tenis Meja Nasional Paralimpik Komite Indonesian PCI Kabupaten Bogor Budi Wahyono menjelaskan bahwa saat ini jajaran pelatih fokus memberikan materi khusus agar kesiapan atlet mencapai kondisi puncak. Budi Wahyono menambahkan bahwa target dari manajemen tim adalah membawa pulang 12 medali emas dan membanggakan Kabupaten Bogor. Optimisme tersebut didukung oleh hadirnya atlet-atlet andalan di kategori wheelchair atau kursi roda hingga atlet yang berlaga di tingkat internasional.
6: Harapannya atlet nanti sehat, dapat tampil maksimal dan mempunyai prestasi istimewa di Peparda Jawa Barat yang ketujuh 2026 ini nanti di Bandung.
4: Tim para tenis meja NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran pada November mendatang di Bandung. Proses latihan intensif melalui pemusatan latihan daerah TC telah digembleng secara berkelanjutan guna memastikan kesiapan fisik maupun mental para atlet. Tim para atletik Kabupaten Bogor fokus menjalani pemusatan latihan cabang pelacap untuk meraih medali emas pada pekan paralimpik daerah yang digelar di Kota Bandung. Salah satu atlet andalannya Agung Haryadi bertekad tampil all out di nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lompat klasifikasi T12 demi menyumbang medali emas bagi Kabupaten Bogor, sekaligus menargetkan masuk timnas Indonesia untuk ASEAN Para Games.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sonny Agung Saputra dengan penata teknik Noval Noviansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, bertanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama

Di tengah cuaca yang cukup terik, saudara pendengar ya, hati-hati dehidrasi, banyak minum ya, jangan terlalu kepanasan di luar juga, tetap menepi saudara. Kita hadirkan untuk senantiasa menemani Anda di Bogor siang ini ya, segmen penutup yang akan menyajikan komposisi lagu-lagu format dangdut di playlist kami. Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor, salam hoba untuk Anda yang baru saja stay tune ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Kang Arul masih menemani Anda, sekaligus mengundang yang mau ikutan berinteraksi. Jika ada atensi yang isinya rekomendasi lagu, boleh. Jangan lupa formatnya dengan ketik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tadi. Oke, kita bersama di segmen ini lanjut juga ke lagu berikutnya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hati-hati dengan satu yang ku mau, saudara pendengar ya. Mantarkan kita di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jika ada satu lagu yang Anda mau, silakan rekomendasikan, oke? Kita sapa kali ini untuk siapa ini? Kabar saya baik, alhamdulillah ya. Ini minta dimainkan lagu satu waktu dari Lesta Mega. Lagunya untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis. Di tempat saya Pro 1 Bogor, suaranya masih ada keresek dikit. Gak tahu di tempat lain apakah sama. Cuaca begitu panas sekali, tapi hati

kita gak boleh ikutan panas, harus adem ya. Ingat, jangan mudah terpancing emosi oleh ucapan orang lain. Semoga pesannya bermanfaat katanya untuk semuanya. Terima kasih Kang Arul, sami-sami ya. Dan ini sekaligus menyapa dan mengungkapkan sebuah aspirasi dalam Halo RRI ya. Katanya di tempat, tolong ditempatkan petugas jalan raya di Empang agar kendaraan tidak semrawut, percuma ada lampu merah jika tidak teratur. Mohon kepada pihak terkait, terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, terima kasih banyak. Nanti kita sudah siapkan lagunya. Setelah lagu milik dari Lesti kita hadirkan, lagu berikutnya adalah Lesta Mega. Pendengar, masih dengan komposisi lagu-lagu dangdut kebersamaan kita, tersisa 1 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Tahukah Anda? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa ekspor kopi Indonesia ke negeri Paman Sam pada 2016 seberat 67.309,2 ton, naik 2,79% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lainnya. Adapun nilainya mencapai 269,9 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor kopi Indonesia mencapai 412 ribu ton dengan nilai 1 miliar US dollar. Jadi bangga kan dengan buatan Indonesia?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang dan salam hoba untuk Bang Jack di Bojongsari ya, yang rekas lagu Roma Irama, habis gelap terbitlah terang ya. Tos sakitu aja, spesial buat yang lagi siaran aja, salam sehat selalu. Oke. Salam hoba juga kita ucapkan untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, yang request lagu Sambalado dari Ayu Ting Ting, katanya ditujukan untuk Kang Arul aja. Terima kasih, salam hoba untuk semuanya. Pak Onoy juga di Ciparigi Bogor Utara gabung ya, request lagunya Duit dari Endang Kurnia. Kirim salam untuk semua pendengar setia Prodangdut yang tidak kenal, tapi kita sama-sama pendengar setia di Prodangdut, terutama buat Kang Julian, buat semuanya juga, untuk Kang Arul dan juga kru, hatur nuhun, sehat dan memang benar harus banyak minum air putih sama buah-buahan, bener panas banget lagi ya, apalagi ditambah cuaca panas

0: Pendengar, kembali kami hadirkan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya dengan menilai bahwa setiap anggota kabinet telah memiliki cukup waktu untuk membuktikan kinerja. Dalam wawancara program Prabowo Menjawab di Hambalang 16 September 2026, Presiden menyatakan bahwa secara objektif timnya saat ini bekerja dengan baik, diibaratkan seperti kesebelasan sepak bola yang memiliki peran pemain inti hingga cadangan. Pergantian atau perombakan dapat dilakukan atas dasar promosi untuk menempatkan figur yang tepat, pergeseran posisi yang belum pas, hingga masalah hukum yang disertai bukti valid. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghindari proses hukum jika ada pejabat yang tersangkut persoalan hukum, karena setiap individu tetap bertanggung jawab atas tindakan pribadi mereka. Presiden menilai evaluasi dan perubahan kabinet menjelang 2 tahun pemerintahan merupakan langkah yang logis guna memastikan efektivitas serta fokus penanganan berbagai persoalan mendasar di Indonesia.
1: Kilas Berita.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, katarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat Pro 1 RRI Bogor di sisa waktu kita. Menikmati komposisi lagu-lagu playlist di Prodangdut kali ini ya. Mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat menjadi batas kebersamaan untuk rangkaian Bogor siang ini, hadir dengan rangkaian segmen dari pukul 10 tadi. Dan selepas ini juga masih akan hadir komposisi segmen berikutnya yang akan kami sajikan di Bogor sore ini, pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi untuk Anda yang sudah menyemarakan kebersamaan kita di hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Waktunya kita berpisah, saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Saudara pendengar, insya Allah kita akan jumpa kembali esok pagi. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya hadirkan sebagai lagu penutup di Pro Dangdut kali ini. Saudara, selamat kembali terus melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba.

Anda masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor di rangkaian Bogor sore ini, pendengar. Di hari Kamis 17 September 2026 kita akan awali dengan menghadirkan siaran berjaringan Asta Cita yang akan menghadirkan produksi dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan juga RRI Ranai.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Anda Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekadar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Cita. Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
1: Berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Iya.
3: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
2: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
3: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
3: Iya,
2: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Oh, diberi tanda.
3: Dikasih tanda.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Jadi nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
3: Iya.
2: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
3: Iya.
2: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
3: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian
2: iya,
3: dalam hal ini. tabungan emas.
2: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
3: Yeah.
2: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
3: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
2: Oh, wisata edukasi.
3: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
2: Di wisata edukasi.
3: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
2: Edukasi.
3: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
2: Oh, pengelolaan jadi,
3: iya,
2: sampahnya.
3: Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
2: Alhamdulillah. Situ, ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
3: Iya.
2: Dan komunitas. Nah, di, iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
3: ada,
2: ya.
3: Ada.
2: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang ya, tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
3: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari
2: bunga,
3: plastik, sepatu dari plastik,
2: sepatu dari plastik,
3: iya,
2: ya, ya.
3: Terus tempat minum,
2: oh, tempat
3: juga
2: minum,
3: ada tempat tisu,
2: tempat
3: itu juga
2: tisu
3: ada di sana.
2: Tempat tempat gelas mungkin ya Pak,
3: iya,
2: tempat minum ya.
3: Iya, tempat gelas.
2: Tempat gelas,
3: iya,
2: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
3: Iya.
2: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
3: ada
2: cair atau POC,
3: iya.
2: Kemudian kita ada ekoenzim.
3: Iya.
2: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun,
3: iya,
2: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
3: jelantah.
2: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
3: Ada.
2: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
3: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
2: ayamnya
3: sendiri.
2: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
3: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
2: bersih
3: dan tidak bau.
2: Tidak bau.
3: Iya. Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
2: Berarti iya, ekonomi sirkuler,
3: iya,
2: ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
3: Iya, betul.
2: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai. Mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Lantas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar sore.
1: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
2: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan pertanian
1: kan? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas di rumah-rumah tetap. Karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
3: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
4: Ya, harus ada ya.
3: Ya, harus ada.
0: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 17 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebyar donor darah HUT ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
6: Gebyar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di markas dan unit donor darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan gebyar donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan. Dan insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina, kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu PMI supaya suasana dan pemasukan buat PMI juga ada.
6: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Gerage City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Aura Aulia melaporkan.
7: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
8: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital, yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Ia menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
7: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman relawan TIK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita itu tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
8: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi risiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, di Sub Kabupaten Cirebon menghimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Informasi selengkapnya disampaikan Renal Safira.
4: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya.
9: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon, menjelaskan parkir terbagi menjadi off street dan on street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
4: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
9: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
0: Sebanyak 12 kecamatan yang sudah diberi pendistribusian air bersih dari BPBD Cianjur, namun 4 kecamatan paling sering meminta pengiriman air bersih. Berikut informasi disampaikan Ian Sofian.
10: Kemarau yang berkepanjangan dari bulan Juli hingga September 2026 ini sangat dirasakan oleh warga yang mengalami kekeringan hingga berdampak pada kurangnya air yang dibutuhkan untuk mencuci dan mandi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pasokan air bersih pada warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Samudra Wira, pendistribusian sudah dilaksanakan pada 12 kecamatan, termasuk 4 kecamatan sering meminta pasokan air ke BPBD.
11: Pun memang hampir semua 12 kecamatan yang sudah kita salurkan, itu yang paling sering itu Cibeber, Haurwangi, Sukaluyu, Sukalung Kulon ya. Itu yang sering meminta air ke kita.
10: Meski dalam pendistribusian air bersih tidak ada kendala, namun BPBD idealnya memiliki 3 unit armada tangki air untuk digunakan pendistribusian pada warga yang mengalami kekeringan.
11: Untuk wilayah utara tidak ada kendala, tetap lancar-lancar saja. Hanya memang ya kendalanya ketersediaan armada yang hanya 1 unit ini gitu. Dengan 1 unit ini kita maksimalkan gitu. Ya idealnya sih BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya 1.
10: Ya harus ada ya.
11: Ya harus ada. Ya.
10: Selain itu perlunya armada tangki air guna mengcover wilayah selatan yang jarak tempuhnya memerlukan waktu tidak cukup sehari. Pasalnya harus menginap dengan waktu sekitar 1 minggu. Meskipun BPBD Cianjur sampai saat ini belum memiliki armada tangki air untuk memberi bantuan pendistribusian air menggunakan armada tangki air pinjam pakai milik Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban bangunan liar di area pemakaman Pandu yang terdapat 82 bangunan. Atep Burhanuddin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Bandung akan menertibkan bangunan yang berdiri di area pemakaman. Penertiban dilakukan secara bertahap sesuai upaya menjaga ketertiban sekaligus mengembalikan fungsi kawasan pemakaman. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan keberadaan bangunan di area pemakaman masih ditemukan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Salah satunya kawasan pemakaman Pandu yang tercatat memiliki sekitar 82 bangunan yang perlu ditertibkan. Menurut Farhan, jumlah kepala keluarga kakak yang terdampak ke penertiban bahkan mencapai ratusan. Hal itu karena satu bangunan di kawasan pemakaman dapat dihuni oleh lebih dari satu keluarga. Farhan menegaskan secara aturan tidak boleh adanya bangunan di atas area pemakaman. Karena itu pemerintah Kota Bandung akan melakukan penataan terhadap kawasan pemakaman secara bertahap.
13: Pada prinsipnya tidak boleh ada bangunan di atas pemakaman. Prinsipnya itu. Maka pemakaman akan kita rapikan satu-satu. Tujuannya apa? Kemanusiaan. Saya juga sebagai orang yang ayah ibu sudah meninggal, putra sudah meninggal, kalau mau datang ke tempat pemakaman badan nyekar, penyebaran rutut, penyelihat dan lain-lainnya. Nah ini yang berusaha kita rapikan satu. Mohon maaf kalau terkesannya kita kaku sekali. Jadi, tapi terpaksa kita harus lakukan. Seur, ini yang di daerah Pandu aja ada 82 kita mau tertipkan. 82 rumah, kakak nama seur, 100-an. Satu rumah bisa beberapa kakak. Hampir di seluruh pemakaman.
12: Ia menjelaskan penertiban tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Kawasan pemakaman seharusnya menjadi tempat yang layak memberikan suasana tenang bagi masyarakat yang datang untuk berziarah. Farhan juga mengutarakan pemerintah Kota Bandung akan melakukan pembenahan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar area pemakaman.
0: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
15: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
14: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
16: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari kausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah benar, ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
14: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
0: Pendengar, penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal itu? Berikut suara masyarakat.
17: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
18: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalam ini terdapat zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
19: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau membuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
0: Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dengan anggota tim Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
20: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
21: Siap,
20: ini melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
21: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan. Terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini, kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya, Mbak. Karena ini jenis seperti kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu, Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau, Mbak, yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan, yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh saya gitu kan, dengan mencoba ya. Kita melihat dari data-data yang kita dapatkan, nggak, apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa. Apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo lah itu kan. Itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu, Mbak. Jadi merasa keberaniannya muncul itu, Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu, Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal.
20: Ya.
21: Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini, ya, dilihat dari usianya itu sekarang itu bukan dari SMA lagi, Mbak. Dari mulai usia SMP ini, Mbak. Sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu, Mbak. Terutama kita melihat di Kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu, Mbak. Nah, mungkin dari situ, Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu, Mbak. Karena efeknya itu bisa masuk otak, Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu, Mbak. Tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan, Mbak, otak-otak mereka yang gak seproduktif, bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit Untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu efeknya akan menjadi besar mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka akan merasakan gitu mbak.
20: Baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
21: Baik.
20: Dengan modus baru yang disamarkan. Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
21: Mudah terjerat karena itu, Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak. Jadi ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon apa ya, itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga, Mbak. Ada pihak ya seperti itulah kita jadi menyebutkan, anggaplah oknum lah mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya nggak semudah juga sih. Tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih mbak kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu mbak, mungkin mbak.
20: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
21: nah,
20: pak,
21: itu,
20: ya
21: mbak,
20: untuk memberantas penyebaran Ramadan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Bagaimana yang ikuti siaran dari Pro 1 RR Bogor, karena informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita ikuti warta berita bersama RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dalam lintas Jabar sore. Dan kembali sajian musik dan imbau akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang masih bergabung bersama siaran dari Pro 1 RR Bogor ya di sore hari ini, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain ya. Mangga silakan di 08 1 5 4 200. Sekali lagi di 08 1 5 4 200 ya, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami di sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pada masih di Rangkaian Bogor sore ini pendengar yang masih informasi terkini juga akan hadir bersama Anda pendengar. Salah satunya adalah terkait dengan BGN Republik Indonesia yang menghentikan sementara operasional lebih dari 1.200 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat layak higienisasi sanitasi atau SLHC ya. Langkah ini diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap standar higien dan juga sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Nah, menurut Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, ya, seperti dikutip di rri.co.id, bahwa aspek kesehatan dan juga keselamatan penerima manfaat ini menjadi pertimbangan utama. Dari total 1.200 SPPG di suspend, ya, yang menjelaskan bahwa sebanyak 821 dapur masih dalam proses pendaftaran SLHS, sementara lebih dari 440 SPPG juga sudah mendaftarkan sertifikat tersebut, tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga kelayakan. Sedangkan 8 SPPG lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Selain administrasi, BGN juga akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai SPPG di seluruh Indonesia. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti, dapat Anda kutip atau Anda baca juga di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selebriti masih di rangkaian Bogor sore ini ya. Anda yang tengah bergabung ya, mungkin juga tengah-tengah perjalanan pulang dari tempat aktivitas, sekali lagi Anda bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsApp-nya di 08 1 × 5 × 4200. Silakan ya, sekali lagi Anda bisa berbagi informasi apa saja ke nomor WhatsApp kami 08 1 × 5 × 4200.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di rangkaian Bogor sore ini, mendengar Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan yang sangat signifikan ya infeksi HIV di negara tersebut. Dan pemerintah Fiji kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi ini. Nah, Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lala Balafu, menyatakan bahwa sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi ini dalam konferensi pers pada hari Selasa 15 September 2026. Semenjak 2000 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Nah, pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Nah, program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Masih ini dikutip dari rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin tahu juga informasi-informasi lain yang ada di rri.co.id, silakan Anda bisa cari halaman rri.co.id. Masih sekali lagi pendengar di Sajian Bogor sore ini, kita masih mainkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Berikut kilas berita kembali hadir bersama Anda. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihak BPOM menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar untuk mendukung MBG, di mana anggaran ini diperuntukkan untuk pelaksanaan MBG bagi anak sekolah di tahun 2027. Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu juga BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPG. Kemudian pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan dan pengujian laboratorium. Dan yang ketiga adalah penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Demikian kilas berita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perbincangan masih di rangkaian Bogor Siaran ini untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya. Kami informasikan juga waktu kumandang azan maghrib yang untuk hari ini pendengar, hari Kamis 17 September 2026 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita adikan sajian lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih di rangkaian Bogor Sore Ini, kita masih mainkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 19 kami akan bergabung ya, dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan warta berita ya, yang merupakan hasil rangkuman reporter RRI ya, di seluruh Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pada masih di rangkaian Bogor, sore ini pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan bantuan bagi warganya yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Selain itu juga disiapkan sejumlah skenario untuk menangani 9 warga Garut yang hingga kini masih dalam pencarian. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, menyatakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut terus berkoordinasi dengan Basarnas terkait dengan perkembangan pencarian. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum menerima informasi terbaru mengenai keberadaan 9 warga Garut tersebut. Informasi tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya ya. Karena itu, pemerintah Kabupaten Garut terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk mendapatkan informasi resmi terkait dengan 9 warga Garut yang hilang dalam kecelakaan tersebut, di mana ada informasi yang menyatakan bahwa korban tersebut sudah ditemukan, namun itu berita tersebut masih belum pasti. Nah, sementara itu pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada keluarga 2 warga Garut yang meninggal dunia. Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok dan biaya pemulasaraan jenazah. Informasinya dikutip dari RRI.

0: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
1: Gue pikir kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana nggak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah, kandas karena tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadian sama cewek Indonesia, negara kita sendiri nih. Suatu waktu teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama temen yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Om, gue kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep Jo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah

tetap aja terbalik-balik lagi. Sekarang lo bilang nih, lo udah gak mau gue, temen gue yang tadi ini cerita, lo gak mau, gue udah gak mau lagi jatuh cinta. Tapi sob, ya, sebenarnya yang salah itu bukan cintanya, lo aja yang kurang beruntung. Memang mencari cinta yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat, gak gampang. Tapi suatu saat, lo pasti dapat.

0: Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Baik, terima kasih, ada sebuah lagu yang akan kita mainkan sebelum nanti kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta pada tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah

0: apa rencananya dan kemungkinan kerjasamanya seperti itu sih. Tadi kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisip ke Bapak Presiden.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak kepolisian atau India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugan Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini harus sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, satu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif. ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan Laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, nanti proses pelacakan saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Sangatlah dibantu. Selanjutnya kan nembah Bandung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Itulah dibantu meringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya, dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusmen?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
19: Tahun
22: 2024. 550.
19: Cash.
22: Ya,
19: sampai 1 juta, Pak.
22: Jogja, Pak.
19: Rumah di Jogja.
22: Iya.
19: Perolehannya tahun
22: 2024.
19: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
22: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
19: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
22: Dari percepatan.
19: Dari percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
0: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Stoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Stoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
2: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, mereka selepas kita hadirkan warta berita dari Pro 3 di Jakarta, kami hadirkan jamuan terakhir di Bogor sore ini di hari Kamis, Tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Tamami. Ya, akan membahas mengenai surat Al-Baqarah ayat 6-7, sekaligus juga sebagai penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore hari ini. Ya, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat menemani Anda dari pukul 15 tadi. Mohon maaf bila adalah kebersamaan kita ada hal yang kurang berkenan, ya. Nanti insya Allah ketemu lagi hari Jumat besok, ya, di Bogor ke malam, Bogor malam ini, ya, nanti. Dan untuk malam nanti Anda akan ditemani oleh Alif Dayita yang akan hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 24 nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI Bogor FM 102 FM 98,3 di Sukabumi dan RRI Play. Perkenalkan, pertama nama saya Agus Tamami. Saya salah satu dosen di Institut Ummul Qura Al-Islami Wiliang Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus tercurah kepada kita semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Walahum 'adzabun 'adzim. Al-ayah al-makna wallahu a'lam bimuradi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahbin dan Abu Lahab, wa nahwihima dan yang seperti kedua orang tersebut. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka. Bitahqiqil hamzataini wa ibdali saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahilati wal ukhra wa tarkuhu. Cara bacanya bitahqiqil hamzataini dengan menyatakan dua hamzah a'anzartahum, itu ibdalu saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifi bainal musahilah, itu dengan menggantikan alif yang kedua dan memasukkannya pada salah satu alif. Wal ukhra tarkuhu, dan cara baca yang lainnya meninggalkan dua alif langsung anzartahum. Sawa'un 'alaihim anzartahum, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka. Am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Li ilmillahi minhum dzalika, karena berdasarkan ilmu Allah. Pala tatma'u fi imanihim, maka janganlah engkau berharap banyak fi imanihim, dalam keimanan mereka. Wal inzaru, yang namanya inzar, yang namanya memberi peringatan, i'lamu ma'atakhwifin, yaitu pemberitahuan yang disertai dengan ancaman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengunci hati mereka. Toba'a alaihim, mengunci hati mereka. Wastawthaqa, menutup rapat. Bala yadkhuluha khair, maka kebaikan tidak akan masuk pada hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Ae mawadhi'ih, yakni tempat mendengar mereka. Fala yantafi'una bima yasmi'unahu minal haq, maka kebenaran yang mereka dengar itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan-pandangan mereka terdapat penutup. Ghita'un, terdapat penutup. Fala yubsirunal haqqa, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat besar. Qawiyun daimun, yakni siksa yang sangat kuat dan juga kekal. Surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Al-makna wallahu a'lam bimuradih. Para pendengar semuanya, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini diantaranya menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Nah, bahasa atau kata-kata kafir pada saat ini memang agak sensitif ya. Tetapi kemudian kalau umpamanya kita memahami dan kita mengetahui makna dari kafir itu sendiri, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran mengatakan atau mengidentifikasi seseorang dengan bahasa kafir? Ternyata kalau kita lihat definisi kafir di dalam kitab At-Ta'rifat yang disusun oleh di dalam kitab At-Ta'rifat itu Al-Jarzani, ternyata beliau mengatakan bahwa Al-Kufron, sifat kafir itu, satru ni'matil mun'im bil juhudi au ya'malu huwa kal juhudi bi mukhalafatil mun'im. Jadi yang namanya sifat kafir itu menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan cara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itulah disebut kafir atau disebut ingkar. Kenapa umpamanya sekarang kok orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasul, dan tidak beriman kepada hari kiamat dan yang lainnya, yang termasuk rukun iman, disebut kafir? Sebab ternyata kalau umpamanya kita fahami juga di dalam ayat yang lain, ternyata kita semua ketika di alam ruh, ketika di alam arwah, ini semua ruh manusia sudah dimintai persaksiannya oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Dan seluruh ruh di alam arwah itu sudah menyatakan keimanan kepada Allah. Contoh di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengangkat, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka qalu bala syahidna, maka mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Hadirin, berarti di dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 172, sesungguhnya seluruh manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia, terlebih dahulu diciptakan oleh Allah ruh-ruh seluruh manusia. Dan ketika di alam arwah sudah dimintai persaksian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan kita semua, dan semua arwah, semua ruh itu sudah mengakuinya. Sehingga seluruh ruh ketika di alam arwah pada hakikatnya sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian ketika ruh tersebut disemaikan kepada jasad yang dilahirkan ke alam dunia, maka ternyata seseorang yang dilahirkan ke alam dunia ada yang beriman, kemudian ada yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman inilah yang disebut sebagai orang kafir. Karena apa? Karena satrul mun'im, satru nikmatil mun'im. Karena dia menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar dalam al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah di sini kemudian para ulama ada yang menyatakan bahwa fitrah di situ adalah tauhid, dan juga ada yang mengartikan fitrah di situ itu sudah Islam. Sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironi au yumajjisani. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang mengarahkannya kepada Yahudi atau kepada Nasrani atau kepada Majusi. Nah, sehingga di dalam al-hadis tersebut menguatkan bahwa sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan dia berada dalam keadaan suci, sudah membawa keimanan kepada Allah. Dari mana membawa keimanan? Ketika tadi di alam arwah mereka sudah dimintai persaksiannya bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Sehingga ketika di alam arwah mereka sudah beriman kepada Allah, tetapi ketika lahir ke alam dunia mereka menutupi keimanan. Sehingga wajar ketika yang menutupi keimanannya tersebut disebut kafir. Ya. Kafir ini berasal dari kata kafaro, ya, mengingkari. Kafaro yakfuru kufron wa kufuron wa kufronan. Beda dengan kafaro. Ya. Jadi ada kafaro, ada kafaro. Kalau umpamanya kafaro, ini berarti bisa diartikan sebagai yang menghapus atau yang mengampuni. Contoh, apabila kita berdoa atau memohon kepada Allah, wa kafir anni sayyiati, kafir, wa kafir, dan mudah-mudahan ya Allah hapuskanlah anni sayyiati, keburukan-keburukanku. Jadi kalau kafir atau kafaro itu bisa diartikan sebagai ampunan, tetapi kalau kafaro ini berarti pengingkaran, kufur, ya, kufur. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dinyatakan, kata Allah, sesungguhnya orang kafir yang sudah tadi, ya, yang sudah menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sawaun alim anzartum am lam tundir la yu'minun, mereka tidak akan beriman baik umpamanya engkau beri peringatan ataupun tidak. Nah, ini kenapa umpamanya Allah menyatakan demikian? Ini li ilmillah, karena berdasarkan maha tahunya Allah. Kenapa umpamanya Allah mengatakan demikian? Karena ketika dakwah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan bahwa orang yang didakwahi oleh beliau itu mau beriman. Padahal kata Allah, ketika umpamanya seseorang bisa beriman atau tidaknya, itu bukan berdasarkan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah itu sendiri. Sehingga hal ini juga memberikan pelajaran bagi kita, ketika kita memang berdakwah atau mengajak kepada orang lain, jangan mengharapkan bahwa orang yang kita ajak itu akan mengikuti kita. Kenapa sebabnya? Sebab ternyata yang memberi hidayah itu hanya Allah. Kita diwajibkan untuk berdakwah, kita diwajibkan untuk mengajak. Sementara ketika orang mau mengikuti ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah Ketika kita melakukan dakwah, ketika kita memberikan penjelasan, ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka proses itulah sebenarnya yang akan dicatat oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Bukan dari hasil apa yang sudah kita dakwahkan. Contoh, ketika kita dakwah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sudah mengajak, maka proses ketik cara kita mengajaknya itu yang akan dinilai untuk mendapatkan pahala. Ketika seorang yang kita ajak mau mengikuti, maka kebaikannya tentu untuk orang tersebut, walaupun kita juga pasti akan dapat. Ketika orang yang kita ajak tidak mengikuti, dan itu keburukannya bukan untuk kita, tapi tetap umpamanya untuk mereka karena tidak mau mengikuti ajakan kebenaran. Nah, sehingga pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa ketika kita mengajak kepada orang lain, jangan terlalu berharap orang yang kita ajak itu mau mengikuti kita. Karena apa? Karena ternyata yang menggerakkan hati, yang menggerakkan telinga, yang menggerakkan mata, yang memberi hidayah bukan kita, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan umpamanya tadi, orang kafir yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sawaun alaihim anzartum am lam tunzirhum, tetap la yu'minun. Mereka itu baik diberi peringatan maupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Kenapa sebabnya mereka tidak beriman? Sebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sebab hati mereka, kemudian pendengaran mereka, dan juga pandangan mereka itu ternyata tertutup oleh kekufuran itu sendiri. Ini sehingga sifat kufur seseorang akan mampu menutupi hati. Hati di sini maksudnya akal pikirannya, sanubari. Sehingga pikiran kita tidak akan menemukan kebaikan, tidak akan mampu memikirkan kebaikan. Begitu juga pendengaran kita. Ketika umpamanya hati kita sudah tertutup, maka walaupun umpamanya kita mendengar perkara yang benar, tetap hati kita tidak akan mau menerima kebenaran tersebut. Begitu juga dengan penglihatan. Ketika memang hati sudah tertutup, walaupun kita sudah melihat perkara yang nyata dari kebenaran, tapi karena umpamanya hati kita sudah tertutup, maka pandangan kita tidak akan mampu melihat kebenaran itu sendiri. Nah, berarti di sini kuncinya yaitu hati. Kuncinya hati. Ketika hati seseorang sudah tertutup, maka walaupun dia mendengar perkataan yang benar, walaupun dia melihat bukti yang benar, maka bisa jadi dia tidak akan mendengar, dia tidak akan menerima terhadap kebenaran tersebut karena hatinya sudah tertutup. Nah, orang-orang kafir sama tadi, hatinya sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak mampu melihat kebenaran dan tidak mampu menerima kebenaran, yaitu kebenaran iman. Gimana nanti orang-orang kafir tersebut? Walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang berat, bagi mereka siksa yang kuat, yang kekal di dalam neraka. Kalau umpamanya orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Jamaah hadirin, para pendengar RRI Bogor FM 102 dan FM 98,3 di Sukabumi. Kalau umpamanya kita melihat pada saat sekarang, kalimat-kalimat atau kata-kata kafir memang boleh dibilang sensitif. Tetapi kata-kata kafir di dalam Al-Quran, karena memang kata-katanya sudah dari Allah, ini sama sekali tidak bisa kita ganti. Tetapi kalau umpamanya melihat dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika bahasa kafir merupakan bahasa yang katakanlah umpamanya tanda kutip kasar, maka memang kalau umpamanya untuk orang yang hidup, bahasa kafir, apalagi kalau dikatakan bahwa orang kafir yang masih hidup umpamanya pasti akan masuk surga, belum tentu juga. Karena apa? Karena ternyata Bisa jadi seseorang saat ini umpamanya tidak mau menerima Islam, bisa jadi besok atau lusa dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia menjadi orang yang beriman. Sehingga menurut hemat saya, bahasa atau kata-kata kafir tidak bisa disematkan kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau umpamanya dia meninggal dalam keadaan kafir, itu sudah pasti walahum azabun azim. Nah, sehingga bagaimana umpamanya cara kita dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, kita umpamanya jaga bahasa. Karena apa? Karena tadi yang namanya hidayah dari Allah, tidak ada manusia yang tahu. Bisa jadi umpamanya ada seorang atau kita punya teman, pada saat ini dia umpamanya tidak beriman pada Allah. Bisa jadi esok atau lusa dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia yang beriman. Atau bahkan tadi kita sendiri pun yang sekarang umpamanya merasa beriman kepada Allah, tapi na'udzubillah, bisa jadi umpamanya besok atau lusa dicabut hidayahnya oleh Allah, na'udzubillah, maka kita termasuk yang menjadi kafir. Sehingga di sini kekufuran atau kekafiran seseorang hanya bisa disematkan kepada orang yang sudah meninggal, dalam arti orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya, dialah yang akan mendapatkan siksa yang kekal di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau umpamanya kafirnya kafir i'tikadi. Karena apa? Karena ternyata ada juga kafir yang sifatnya amali. Nah, kalau umpamanya kafir amali, ternyata bukan hanya disematkan kepada orang yang tidak menerima agama Allah. Bahkan termasuk orang yang beriman sekalipun, tetap di dalam hatinya, di dalam perbuatannya, pasti akan ada yang namanya sifat kafir, sifat kufur ya, sifat kufur yang kufurnya kufur amali. Mana contohnya kufur amali? Nah, kita kembalikan definisi awal, bahwa yang namanya kufur itu satru ni'matil mun'im bil juhud, yaitu kita menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Contoh kafir amali, orang mengatakan dirinya Islam. Orang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, untuk melaksanakan salat sehari 5 waktu. Nah, manakala ada orang dia mengaku dirinya Islam, dia mengaku dirinya orang yang beriman, tetapi dia berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, ketika berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti dia telah melakukan perbuatan yang menyalahi atau yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itu pun termasuk pada sifat kufur, kufurnya kufur amali, perbuatannya. Makanya ketika bahasa kufur, kufur itu sifatnya, sementara kafir itu orangnya. Maka di dalam orang Islam pun ada yang berbuat kufur. Tapi tadi kufurnya kufur amali. Seperti orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Atau ketika bulan Ramadan, seluruh umat yang beriman, seluruh orang Islam wajib melaksanakan saum Ramadan. Tetapi kemudian apabila ada seseorang yang tidak melaksanakan saum Ramadan karena kelaparan atau karena tergoda oleh makanan dan minuman, maka berarti dia juga telah berbuat kufur, tetapi kufurnya kufur amali. Sehingga sifat kufur akan senantiasa ada dalam seluruh jiwa manusia. Tetapi tadi sifat kufur tersebut tentunya segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya sifat tersebut adanya dalam diri seorang muslim atau seorang yang beriman, berarti kufurnya kufur amali. Tetapi kalau umpamanya dengan keyakinan dia mengingkari perintah Allah, dengan keyakinan dia umpamanya tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulnya dan sebagainya, maka itulah kufurnya kufur i'tikadi. Kufur i'tikadi inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 dan yang akan mendapatkan walahum azabun azim. Tapi kalau umpanya kufur amali, ya biasanya kalau umpanya kufur amali masih diterima tobatnya. Kalau umpanya dia bertobat, kalau dia tidak bertobat kemudian meninggal dunia, maka otomatis dia pun tetap akan merasakan terlebih dahulu siksa dari Allah akibat dari perbuatan kufur yang dia lakukan. Itu diantara penjelasan surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah.

0: air di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bogor malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada ya. Kamis manis, malam Jumat, saatnya kita seru-seruan bersama di Bogor malam ini bersama Alif Dayita pendengar untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Seperti biasa untuk Kamis, kami hadirkan rangkaian program yang akan menemani istirahat malam Anda tentunya nanti sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan jelang bersama untuk segmen pertama kita, ada Ngobras Ngobrol seputar komunitas. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui kanal FM kami 102 dan 104 MHz, AM kami 1242 kHz, dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Selamat datang, selamat bergabung, semoga Anda dilimpahi kesehatan yang melimpah, keberkahan untuk hari ini juga, aktivitas yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ataupun juga yang bikin kesel-kesel gitulah ya. Kalaupun kesel, mari mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama, karena kami hadirkan hiburan juga untuk malam hari ini, Ngobras, kemudian nanti juga ada ragam budaya campur sari pendengar, dan juga mini drama, dan ditutup dengan ruang rindu mendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita mulai segmen pertama Ngobras untuk Anda. Thank you.

0: Maaf Pak, saya lihat sepertinya Bapak lagi bingung.
1: Iya, saya lagi mencari rumah anak saya, tapi belum ketemu juga, malah nyasar.
0: Ada alamatnya Pak, ya siapa tahu saya bisa bantu Bapak.
1: Ada ini, ada nak.
0: Oh, alamat ini sih, kebetulan saya tahu posisinya di mana. Mari ikut saya Pak, biar saya antar. Kita sudah sampai. Ini alamat rumah anak Bapak.
1: Terima kasih ya, Nak.
0: Sama-sama, Pak. Ya sudah, Bapak hati-hati ya. Mangga, saya pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kepedulian terhadap sesama dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil dan mulai dari sekarang.

Pendengar, setiap orang tentu punya cara masing-masing ya untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang menyenangkan. Ada yang gemar berolahraga atau masak, berkebun, atau mungkin mengasah kreativitas lewat kerajinan tangan. Apakah ada nih hobi yang saya sebutkan tadi, hobi Anda juga salah satunya? Nah, kalau di Purwokerto, Banyumas, pendengar Jawa Tengah ya, ada sebuah komunitas menarik yang tumbuh dari hobi sederhana, yaitu komunitas rajut BI Corner Purwokerto. Jadi komunitas ini menjadi wadah bagi para pencinta seni rajut dari berbagai usia. Menariknya, anggotanya ini tidak hanya berasal dari satu generasi. Mereka yang bergabung ini berusia mulai dari sekitar 30 tahun hingga hampir 80 tahun, pendengar ya. Memang menjangkau segala usia berarti ya. Awalnya komunitas ini terbentuk dari pertemanan dan kesamaan hobi. Dari komunikasi sederhana, dari mulut ke mulut, jumlah anggotanya terus bertambah dan kini aktif mengikuti berbagai pameran. Komunitas Rajut BI Corner ini juga rutin mengadakan pertemuan dan pelatihan setiap bulannya. Para anggota mengerjakan berbagai proyek bersama, seperti baju, tas, rompi, taplak meja, kemudian juga gantungan kunci hingga tempat tisu. Kreativitas mereka bahkan tidak berhenti pada produk sehari-hari nih. Benang rajut ini ternyata bisa diubah juga menjadi miniatur tumpeng, kue ulang tahun, hingga buah-buahan. Yang menariknya lagi, pendengar, komunitas ini terbuka ya bagi generasi muda yang ingin belajar merajut. Jadi kegiatan merajut ini tidak hanya menjadi sarana untuk mengisi waktu, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar, bersosialisasi, sekaligus juga menjaga keterampilan kreatif tetap hidup lintas generasi. Bahkan karya anggota komunitas ini telah menembus tingkat nasional loh. 3 anggotanya ini berhasil masuk 10 besar dalam Festival Payung Rajut yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Dari sebuah hobi sederhana ternyata bisa tumbuh ya sebuah ruang kebersamaan yang produktif, dan semoga semakin banyak generasi muda yang tertarik bergabung sehingga seni merajut tetap lestari dan sekaligus juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semoga juga ada ya di wilayah Bogor dan sekitarnya komunitas seni rajut merajut ini. Siapa tahu juga bisa diundang kemari untuk kita ngobrol bareng-bareng di Ngobras Pro 1 RRI Bogor. Informasi yang tadi saya ambil dari rri.co.id. Yeah.

Selamat malam, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi Indonesia pada High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Acara yang berlangsung pada 18 hingga 28 September 2026 ini diselenggarakan di Markas Besar PBB. Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum Sidang Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia akan membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk membangun ketahanan global. Selain itu, Indonesia akan mendorong penguatan multilateralisme, perdamaian dunia, dukungan bagi Palestina, reformasi PBB, serta kerjasama negara-negara selatan global. Indonesia juga menekankan pentingnya multilateralisme yang menghasilkan kerjasama dan solusi konkret, termasuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Dalam rangkaian agenda tersebut, Menlu Sugiono juga akan menghadiri pertemuan MIKTA dan OKI, serta sejumlah pertemuan bilateral. Pemerintah Indonesia turut menggelar resepsi diplomatik sebagai bagian dari kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030. Demikian kelas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda dalam laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

0: pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Penulis berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Penulis juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berbicara tentang komunitas, ternyata banyak kegiatan masyarakat yang bukan hanya menjadi ruang untuk berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga ingatan tentang sejarah dan budaya daerah. Salah satunya adalah dilakukan masyarakat Kayu Malue di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam rangka memperingati 138 tahun perlawanan rakyat Kayu Malue terhadap penjajahan, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat akan digelar pada 19 hingga 20 September 2026. Rangkaian kegiatan ini diisi dengan tahlil bersama, kesenian tradisional, kemudian jalan santai, senam sehat, musik, hingga pertunjukan perahu layar tradisional. Perahu layar tradisional maksudnya ya. Disampaikan oleh Ketua Komunitas Pemerhati Budaya Kayu Malue, Hardianto, kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah perlawanan rakyat Kayu Malue, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali kesenian tradisional kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui penampilan komunitas Sanggar Seni Kumbili di Kayu Malue yang akan membawakan tari dan sejumlah lagu yang telah mereka garap. Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 19 September malam dengan tahlil bersama, kemudian tanggal 20 September paginya, masyarakat diajak untuk mengikuti jalan santai yang dimulai dari lapangan PSK Kayu Malue menuju titik kegiatan di Kelurahan Pajeko. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan senam sehat dan juga berbagai acara lainnya, pendengar. Dan menariknya, jalan santai ini terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya ya, jadi peserta berkesempatan untuk mendapatkan hadiah melalui kupon yang dibagi di lapangan dengan hadiah utama berupa sepeda listrik serta berbagai hadiah lainnya. Persiapan kegiatan saat ini sudah mencapai 85%, pendengar, dan harapannya seluruh rangkaian acara ini dapat berlangsung lancar sekaligus juga menjadi ruang bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk kembali mengenal sejarah perlawanan Kayu Malue dan menjaga kesenian serta budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Dari Kayu Malue kita belajar ya bahwa sejarah tidak selalu harus dikenang melalui buku ataupun juga cerita masa lalu. Ketika masyarakat berkumpul, kemudian berkesenian dan juga merawat tradisi, sejarah pun bisa tetap hidup dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

nanti tanggal 19 September 2026. Siapkan waktunya ya untuk hadir di RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat pendengar. Acara ini akan digelar di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dan akan menghadirkan beragam kegiatan menarik untuk Anda. Ada bazar UMKM, workshop dan edukasi UMKM, ada juga cek kesehatan gratis, senam sehat, pentas seni, serta hiburan nih dari Kiki Aprilia, Sanyo, dan juga Winagajima. RRI Fest 2026 juga akan menghadirkan perbincangan talk show menarik bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar bersama dengan Direktur Utama Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo pendengar. Selain itu juga jangan lewatkan kesempatan ini yang pasti ditunggu-tunggu sama ini ya Anda ya. Jangan lewatkan untuk mendapatkan full door prize yang akan dibagikan selama acara pendengar. Dan seluruh kerangkaian kegiatan ini pastinya dijamin tanpa tiket masuk alias gratis ya. Jadi catat tanggal tanggal pelaksanaannya ya, Sabtu besok 19 September 2026, lokasinya di Lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ajak keluarga, sahabat, orang-orang terdekat Anda untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Dan pastinya siapa tahu nanti bisa ketemu dengan rekan-rekan penyiar lainnya juga ya yang akan hadir juga di sana pendengar. Pokoknya nanti seru-seruan bareng di sana ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan beranjak menuju segmen berikutnya, ada Ragam Budaya spesial edisi Campur Sari untuk menemani istirahat malam Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami masih di Bogor malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam.

Sepur Argo Lawu pendengar ya, dari Cak Dikin membuka kebersamaan kita untuk ragam budaya campur sari pada malam hari ini. Selamat malam pendengar Sugeng Dalu para saudara ya, pripun kabare? Untuk Anda yang berada di Bogor dan sekitarnya, selamat datang, selamat bergabung di ragam budaya. Kali ini kita akan menikmati langgam campur sari sambil juga beristirahat ya, sambil kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda juga. Ditunggu untuk antensinya yang ingin mengirimkan salam dan juga request langgam campur sarinya bisa disampaikan di 081-5x4200 dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Saya menanti kurang lebih pukul 10 malam untuk ragam budaya campur sari, kami tunggu pokoknya ya. Kita akan ngelaras barengan dengan langgam campur sari. Dan pastinya juga untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengakses laman resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan informasi terpercaya, berimbang dan juga terkini lainnya. Tetap bersama kami masih di ragam budaya campur sari.

Sobat RRI, bayangkan dataran tinggi berselimut kabut tebal di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Udara dingin pegunungan merasuk hingga ke tulang, sementara di sekelilingmu berdiri megah candi-candi batu purba berukir indah, peninggalan abad ke-8 Masehi. Banyak orang mengenal dataran tinggi Dieng karena pesona alamnya yang dingin, atau fenomena embun esnya. Namun tahu gak sih kamu, Dieng bukan sekedar destinasi wisata alam. Tempat ini adalah rumah bagi kompleks candi Hindu tertua yang pernah ditemukan di Tanah Jawa. Bahkan nama Dieng sendiri berasal dari bahasa kuno, Di yang berarti tempat atau gunung, dan Hiang yang berarti dewa. Jadi Dieng secara harfiah bermakna tempat semayam para dewa. Yuk kita bongkar sejarah dan keajaibannya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara administratif, kompleks Candi Dieng ini terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur. Diperkirakan dibangun pada era Kerajaan Mataram kuno, di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Candi-candi di sini berusia jauh lebih tua dibandingkan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Para leluhur kita masa itu sengaja memilih lokasi yang sangat tinggi dan terpencil. Dalam ajaran Hindu kuno, pegunungan tinggi dipercaya sebagai tempat yang paling dekat dengan kediaman para dewa. Dieng pun difungsikan sebagai pusat keagamaan, tempat para pendeta dan raja melakukan ritual pemujaan kepada Dewa Siwa. Hal unik lainnya dari kompleks Candi Dieng adalah penamaan candi-candinya, Sobat RRI. Candi-candi di sini dinamai berdasarkan tokoh-tokoh pewayangan Mahabharata, seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat lokal pada masa kemudian, karena nama asli dari era pembuatan candi tersebut telah hilang ditelan zaman. Dari segi arsitektur, Candi Dieng memiliki gaya batu bergaya Jawa Tengah Utara. Bentuk bangunan cenderung lebih tambun, simetris, dan polos jika dibandingkan dengan relief Candi Prambanan yang sangat rumit. Kelompok Candi Arjuna menjadi ikon utama di sini. Di area ini, para arkeolog menemukan sistem drainase kuno canggih berupa saluran air bawah tanah yang dinamakan Jaladwara, yang berfungsi untuk membuang luapan air hujan agar kompleks candi tidak tergenang. Sobat RRI, keberadaan Candi Dieng berada di atas kaldera vulkanik aktif. Uap kawah gunung api, telaga warna-warni, dan candi batu kuno menyatu membentuk pemandangan geologi dan sejarah yang sangat langka di dunia. Meski telah berdiri selama lebih dari 12 abad menahan guncangan gempa vulkanik, suhu dingin ekstrim, serta cuaca pegunungan, kompleks Candi Dieng tetap berdiri kokoh sebagai bukti kejayaan ilmu arsitektur dan spiritualitas Nusantara masa lalu. Sobat RRI, Candi Dieng mengajarkan kita betapa tingginya peradaban, penguasaan teknologi batu, dan penghormatan terhadap alam yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Mengunjungi Dieng bukan sekedar menikmati udara dingin dan segar, tapi juga melintasi lorong waktu menuju masa awal sejarah Nusantara. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang sudah pernah berjalan di antara kabut dan candi-candi di Dieng? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lungi Teng Asmoro, pendengar dari Didi Kempot, spesial direquest oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam juga untuk Ibu. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan juga ada Bang Andra dan Pak Ahmad. Sekali lagi selamat mendengarkan ya untuk Ragam Budaya Campur Sari malam hari ini. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati. Selanjutnya saya sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Selamat malam untuk Pak Parsudi ya di Cimanggis yang minta lagunya Loro Bronto. Spesialnya untuk Ibu Anton di Cilebut dan untuk penyiarnya, terima kasih. Sama-sama untuk Pak Parsudi, sehat selalu ya. Selamat menikmati siaran Ragam Budaya malam hari ini. Kemudian saya sapa ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum Mbak Alif. Waalaikumsalam. Lagunya tolong dipilihkan saja katanya. Maaf gak apa lagu-lagu campur sari. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita akan putarkan yang bisa untuk menemani malam hari Anda ya. Terima kasih juga untuk Ibu Maharani, sehat selalu. Nanti ditunggu ya untuk ruang rindu atensinya ya. Dan untuk Anda masih ditunggu yang ingin mengirimkan salamnya di 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital. Mendengar, saatnya kita putarkan lagi lagu yang sudah di request oleh Pak Parsudi ya di Cimanggis, Loro Bronto, spesial untuk Anda. Dan tetap bersama kami, Ragam Budaya masih akan segera kembali.

0: dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fungsi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Tanjung Mas Ninggal Janji, pendengar, yang dipopulerkan oleh Didi Kempot ya. Jadi juga spesial diputar untuk Ibu Nina Said di ATS, ibu saya, ibu gaul saya ya, Sugeng Dalu juga ibu. Lagunya sudah kita putarkan, tapi gak tahu itu tadi versi siapa ya, tapi yang jelas judulnya Tanjung Mas Ninggal Janji. Terima kasih sudah ikut beratensi ya, nanti ditunggu untuk kebersamaannya di Ruang Rindu. Selanjutnya saya bacakan atensi juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Neng Alif nih, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Kang Zulian juga sehat selalu ya. Kelada minta diputarkan lagu pop Jawa dari Kus Plus, judulnya Sayur Asem, tadi sudah kita putarkan ya. Sudah ada kok, tidak apa-apa. Jadi nanti besok-besok makin ramai lagi ya, makin sering lagi di Ragam Budaya ya. Seperti biasa ada jilid duanya, baik, nanti kita akan bacakan di Ruang Rindunya. Dan pastinya sekalian juga Kang Julian ini menyampaikan pesan untuk pendengar, untuk Anda juga datang dan saksikan untuk hari Sabtu nanti tanggal 19 September ada hiburan di lapangan bola Sakura Kota Batu Ciamas. Kalau tidak datang rugi besar, semua kru Pro 1 hadir juga katanya ya, termasuk juga keempat bidadarinya Kang Zulian. Baik, yang pengen meet up, yang pengen meet and greet sama Kang Zulian dan pendengar setiap Pro 1 RRI lainnya juga jangan lupa datang langsung untuk memeriahkan RRI Fest 2026 nanti, 1001 pasar rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas ya. Pastinya ditunggu juga, siapa tahu nanti bisa ketemu akang-akang teteh-teteh penyiar yang lainnya. Kalau saya kebetulan hari itu tugas pagi, nanti coba kita kondisikan ya, apakah bisa main ke sana juga ya. Pokoknya ditunggu saja nanti kabar selanjutnya. Masih di Ragam Budaya malam hari ini, spesial Langgam Campur Sari menemani Anda. Kita akan lanjutkan untuk memutarkan lagu Campur Sari. Ada Didi Kempot dengan penyiar radio untuk Anda.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
1: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Nyidam Sari dari Mantos Pendengar menjadi lagu penutup kebersamaan kita untuk Ragam Budaya edisi Kamis ya, spesial Langgam Campur Sari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tadi, saya sebutkan kembali ya sebagai bentuk terima kasih saya. Saya ucapkan selamat malam untuk Ibu Siti Haryati, Pak Parsudi di Cimanggis, kemudian Ibu Maharani, Kang Zulian juga, dan Ibu Gaul saya di Ibu Nina Said ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ragam Budaya. Ditunggu juga untuk atensinya di Ruang Rindu yang akan hadir setelah Sandiwara Radio yang akan kami hadirkan setelah ini, pendengar. Pastikan Anda untuk selalu mantengin terus Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Ragam Budaya hadir setiap harinya pukul 9 malam waktu Indonesia Barat sampai pukul 10. Dan tentunya dengan beragam tema yang berbeda-beda, pokoknya kita akan menghadirkan upaya untuk melestarikan budaya Indonesia ke ruang dengar Anda, pendengar. Setelah ini, kami akan hadirkan Sandiwara Radio produksi dari Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan judul War War War. Apa sih ya artinya ya? Nanti akan kita simak bersama melalui Sandiwara Radio berikutnya. Dan nantinya untuk yang sedang menantikan Ruang Rindu juga, untuk tetap stay tune bersama kami. Ruang Rindu hadir sekitar pukul 22 lebih 15 menit. Nanti akan menghadirkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Gampang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Saat lagu hadir ke ruang dengar Anda pendengar sebagai segmen terakhir untuk mengisi Bogor malam ini edisi Kamis 17 September 2026 dan masih ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan koleksi pop Indonesia ya, tahun 2010 sampai 2015 yang bisa Anda request melalui WhatsApp kami 0815x4200, tentunya juga di aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya pendengar ya. Saya ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja menyalakan radionya, menyalakan Pro 1 RRI Bogor, menyalakan radio apapun itu, baik melalui radio konvensional ya, analog di frekuensi FM dan AM kami, dan tentunya juga Anda bisa mengakses siaran kami dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. Yang tadi sebagai lagu pembuka adalah lagu dari Shay, pendengar, judulnya Sayang. Mungkin Anda juga sedikit bernostalgia ya, karena ini lagunya sering diputar di FTV-FTV yang sering ada di sinetron-sinetron, di televisi-televisi itu ya. Itu juga menjadi salah satu lagu yang cukup ramai, cukup populer juga, terutama karena memang sering jadi soundtrack di FTV ya. Selanjutnya masih ada deretan lagu sambil saya tunggu juga atensi yang akan Anda kirimkan di WhatsApp ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia 2010 sampai 2015. Kecuali kamu dari kotak pendengar, sampai nanti pukul 12 malam, Ruang Rindu menemani Anda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Las Ventas.
1: Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 5 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Kelima korban seluruhnya adalah laki-laki dan berasal dari Jawa Timur serta Jawa Barat. Proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan properti korban, rekam medis, serta pencocokan sidik jari. Setelah teridentifikasi, seluruh jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dipulangkan ke daerah asal. Mengutip Antara, RS Bayangkara Banjarmasin menyatakan seluruh jenazah korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga pada Rabu 16 September 2026. Sementara itu, operasi SAR masih terus berlanjut. Hingga Selasa malam, Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan dengan 108 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. KMP Virgo Transport 8 sebelumnya membawa 243 orang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Demikian kelas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.
0: Kilas Berita.

Lagu dari Ungu pendengar Dia atau Diriku yang spesial saya putarkan untuk Kang Zulian di Ciomas ya. Karena lagu yang di request demi waktu ini tidak masuk ke dalam tema. Tapi tidak apa-apa katanya, kalau nggak sesuai format bisa diganti, nggak apa-apa ya Kang Zulian ya. Semoga masih mendengarkan siaran Ruang Rindu malam hari ini. Katanya lagunya mau dikirimkan untuk, oh tidak ada dikirimkan, tapi sedikit curhat nih. Kalau Kang Zulian biasanya agak curhat dikit ya. Katanya lagi sedih ditinggal mudik sama keempat bidadarinya. Minggu depan pulangnya mau bawa oleh-oleh tahu Sumedang. Neng Alif Hoyong tahu Sumedang. Nanti boleh beli sendiri aja deh, gak apa-apa ya. Nanti hari Sabtu kita jumpa lagi di lapangan Sakura. Insya Allah ya, itu pun kalau saya gak ada halangan. Sama nih Kang ya. Kalau saya juga gak capek, karena kebetulan hari Sabtu itu saya yang siaran pagi nih ya. Semoga masih ada tenaga untuk bisa berjumpa di sana ya. Katanya sambil pede juga nih. Saya yakin 100% Neng Alif kalau jumpa sama Kang Zul pasti pingsan. Ya, boleh. Terima kasih untuk Kang Zulian ya. Terima kasih sudah beratensi. Sehat selalu, pokoknya salam untuk keluarga. Kemudian saya sapa selanjutnya untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 081954200. Selamat malam Ibu Gaul saya, Ibu Ninil Said di ATS ya. So pasti sehat dong Ibu ya. Semoga Ibu juga sehat selalu. Request lagunya Samsons di ujung jalan. Kalau nggak ready saya missing Morangkir. Oke, sudah ready itu yang di ujung jalan ya. Saya kunci pokoknya requestan pertamanya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said di ATS, sehat selalu. Selanjutnya saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam juga. Mohon diputerin lagunya Samsons. Wah sama nih kayaknya ya. Tapi kenangan terindah ternyata masih belum masuk tema ya. Karena kenangan terindah tadi ketika dicek itu rilisnya di tahun 2005 atau enggak 2006 gitu ya. Jadi belum bisa kita putarkan. Nanti kita putarkan yang versi 2010-an ya, di ujung jalan ini kebetulan masuk tema gitu ya. Mohon semoga berkenan juga, karena sama nih kebetulan lagunya bandnya yang di request sama seperti Ibu Nina Said ya. Terima kasih untuk Mbak Alifnya, terima kasih juga. Selamat malam untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra, dan Pak Ahmad. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati, sehat selalu. Kemudian saya sapa ada Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas ya. Minta lagunya Bondan featuring Fat to Black yang judulnya Ya Sudahlah. Untuk Kru RRI, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, sudah kita masukkan ke playlist, nanti kita putarkan. Saya sapa selanjutnya ada Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Bondan. Nah ini barengan lagi nih kayaknya ya. Ini kebetulan antar pendengar nih punya apa ya namanya, intuisi, telepati. Saya selalu kepikiran apa ya kata yang tepat ya. Oh, telepati. Ternyata pada punya telepati. Tadi Ibu Nina Said dan Ibu Siti Haryati sama-sama Samsons gitu. Ini ada Kang Erwin sama Kang Brian Walker sama-sama Bondan. Tapi mohon maaf ya, putarkan yang Erwin dulu ya. Karena kebetulan yang masuk adalah duluan Kang Erwin nih. Spesial untuk Alif aja, jangan lupa diputerin. Baik, terima kasih untuk Kang Brian Walker dan juga Kang Erwin. Sehat selalu dimanapun Anda berada. Kita langsung putarkan saja di ujung jalan dari Samsons untuk Anda. Masih ditunggu juga atensinya. Bagi Anda yang ingin request di Ruang Rindu, spesial untuk hari ini adalah Pop Indonesia 2010 sampai 2015. Ditunggu requestannya sampai pukul 23:30, karena biar bisa kita putarkan semua lagunya ya.

0: Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan symphonic orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah candra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnetril turil dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kuda.
1: Pendengar, pernah tidak membayangkan ketika Anda bangun pagi esok hari, membuka laptop, menyelesaikan pekerjaan, tetapi pemandangan di luar jendela bukan lagi kamar atau ruang kerja yang itu-itu saja. Atau mungkin ketika melihat jendela, pemandangannya bukan tembok kontrakan sebelah rumah, atau mungkin jemuran ya. Tapi pemandangannya bisa jadi berubah menjadi pegunungan, suasana kota atau desa yang tenang, atau bahkan udara di pantai. Karena belakangan ini, bekerja dari mana saja atau work from anywhere memang semakin populer ya. Apalagi setelah pandemi COVID-19, semakin banyak pekerjaan yang memungkinkan seseorang bekerja secara jarak jauh. Dari sinilah mulai muncul istilah digital nomad, yaitu orang yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk bekerja tanpa terikat pada satu lokasi tertentu. Nah, ternyata Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menarik bagi para pekerja dengan gaya hidup seperti ini, pendengar. Selain punya banyak pilihan destinasi, biaya hidupnya juga relatif terjangkau, pemandangan yang beragam, konektivitas internet yang juga mendukung, sejumlah kota juga menyediakan fasilitas seperti co-working space dan kafe yang nyaman untuk bekerja. Menurut laporan Holofly yang dikutip Kompas Travel, pendengar, ada 5 kota di Indonesia yang dianggap cocok untuk bekerja sambil liburan ya, terutama untuk para digital nomad. Yang pertama, di posisi kelima ya, ada kota Surabaya nih. Kota terbesar kedua di Indonesia ini menawarkan suasana perkotaan dengan pilihan co-working space yang nyaman dan biaya hidup yang relatif terjangkau. Kalau ingin sedikit menjauh dari suasana kota, ada berbagai pilihan destinasi juga ya, di sekitar Jawa Timur ataupun juga di Madura. Kemudian di posisi keempat ada ibu kota Jawa Barat, pendengar, Bandung, yang ternyata cocok untuk mereka yang ingin bekerja dengan suasana yang lebih santai tetapi tetap memiliki akses ke co-working space dengan fasilitas yang mendukung pekerjaan jarak jauh. Tentu saja karena kota Bandung ini juga dikelilingi pegunungan dan perkebunan teh yang menawarkan udara yang lebih sejuk dibandingkan dengan banyak kota lainnya di Indonesia, pendengar. Masih ada 3 kota lainnya. Tadi kita sudah membahas di peringkat 5 dan juga keempat. Nanti kita akan bahas setelah ini. Dan untuk Anda juga masih ditunggu atensinya, 0815x4200 untuk request lagu-lagu pop Indonesia 2010 sampai 2015.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah danau kecil di tengah hutan yang airnya bisa bercahaya? Di pedalaman Jambi, tepatnya di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, terdapat sebuah danau unik bernama Danau Kaco. Airnya jernih kebiruan, bahkan tampak bercahaya saat malam hari. Fenomena ini membuat Danau Kaco menjadi salah satu destinasi alam paling misterius dan memikat di Indonesia. Apa yang membuat danau ini begitu istimewa? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Danau Kaco terletak di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat, salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang membentang di Pulau Sumatera. Untuk mencapai danau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking sejauh kurang lebih 2 hingga 3 jam melewati hutan tropis yang masih alami. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut dengan danau berukuran relatif kecil, namun memiliki air yang sangat jernih hingga dasar danau dapat terlihat dengan jelas. Yang membuatnya semakin unik, air Danau Kaco memancarkan warna biru terang yang tampak seperti berkilau, terutama saat malam hari. Fenomena air bercahaya di Danau Kaco menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang penasaran. Secara ilmiah, warna biru cerah ini diduga berasal dari kandungan mineral tertentu serta pantulan cahaya yang terjadi di dalam air yang sangat jernih. Kondisi lingkungan yang masih alami dan minim pencemaran membuat kejernihan air tetap terjaga, sehingga efek cahaya terlihat semakin kuat. Namun di balik penjelasan ilmiah, masyarakat setempat juga memiliki cerita legenda yang berkembang turun-temurun. Konon, Danau Kaco dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta berharga pada masa lalu, sehingga memiliki aura mistis yang menambah daya tariknya. Selain keunikan danau, kawasan di sekitarnya juga menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebagai bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah ini menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna langka, termasuk spesies endemik Sumatera. Hutan di sekitar Danau Kaco masih sangat alami, dengan pepohonan tinggi, suara burung, dan udara yang sejuk. Kondisi ini menjadikan Danau Kaco bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan konservasi yang penting untuk dijaga kelestariannya. Sobat RRI, keindahan Danau Kaco menjadikannya salah satu destinasi wisata alam unggulan di Jambi. Namun,

biasa, bahkan tersembunyi di tengah hutan. Dari airnya yang jernih hingga cahaya biru yang memikat, danau ini menjadi salah satu permata alam Nusantara yang patut dijaga. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri. Ini namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

membahas ya kota-kota di Indonesia yang cocok untuk dikunjungi sebagai tempat liburan dan juga tempat kerja. Tapi siapa sih yang mau liburan tapi sambil kerja, pendengar ya. Saya bacakan dulu ada atensi yang masuk ya dari Ajeng di Dramaga yang tadi minta diputerin lagunya Judika. Yang akulah yang tersakiti ya, tadi sudah kita putarkan. Terima kasih untuk Walif, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng, sehat selalu ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan kembali membahas nih kota-kota di Indonesia yang memang sudah dikenal ya sebagai tempat untuk menghabiskan liburan ketika sudah penat bekerja. Tapi ternyata kota-kota ini juga cocok nih digunakan sebagai tempat untuk bekerja juga ya sambil liburan. Di posisi ketiga ada Yogyakarta, pendengar. Ini memang mungkin menjadi salah satu kota pilihan yang cukup menarik ya dengan konsep kerja sambil liburan. Jadi bayangkan saja setelah Anda menyelesaikan pekerjaan, Anda bisa menikmati suasana kota yang kaya sejarah, mengunjungi kawasan seni dan kerajinan. Kalau misalnya sudah selesai, bisa jalan-jalan ke Malioboro gitu ya sampai malam. Itu juga apa, atau mungkin juga sekedar bekerja dari kafe dengan suasana yang nyaman. Ternyata Yogyakarta juga memiliki sejumlah co-working space yang disebut-sebut cocok nih bagi para pekerja kreatif, pendengar ya. Karena dulu saya kuliahnya di Jogja, saya jadi sedikit nostalgia ya. Di sana memang suasananya setenang itu, pendengar, kalau mungkin Anda bisa membayangkan ya. Kemudian yang ada di posisi kedua adalah kota Jakarta. Sebagai ibu kota dan juga kota metropolitan, Jakarta ini menawarkan infrastruktur yang modern, tentu saja didukung dengan jaringan transportasi, konektivitas internet, serta sudah banyak juga pilihan co-working space yang ada di ibu kota. Ditambah lagi nih, berbagai kegiatan dan acara networking yang bisa mempertemukan para pekerja dari berbagai bidang, semuanya ada di Jakarta. Dan mungkin untuk Anda yang suka bekerja di mana saja, Jakarta juga menjadi salah satu pilihan ya, karena memang kafenya banyak, buka 24 jam, buka sampai malam gitu. Dan di kalau dibandingkan dengan Bogor, memang sebagai daerah penyangga, tapi saya belum bisa belum keluar-keluar malam-malam ya, tapi ya. Jadi ya ditunggu mungkin untuk Bogor bisa masuk ke daftar ini. Dan yang pertama, pendengar, adalah Denpasar di Bali, pendengar. Jadi memang Bali sudah lama dikenal ya sebagai salah satu destinasi favorit para pekerja jarak jauh, selain juga sebagai destinasi wisata gitu. Karena Denpasar sendiri menawarkan fasilitas kota yang modern, internetnya juga lumayan, co-working space, sekaligus juga akses menuju pantai dan juga kekayaan budaya di Bali. Jadi pekerjaan di sana tetap bisa selesai, sementara tetap bisa merasakan suasana liburan di Pulau Dewata. Memang konsep bekerja sambil liburan ini agak terdengar menarik ya. Tentu saja nih, kuncinya tetap bagaimana kita mengatur waktu. Jangan sampai ketika laptop terbuka, pikirannya justru memikirkan tempat wisata yang mau dikunjungi. Atau sebaliknya, ketika kita sedang liburan, sedang asik-asik berkunjung ke pantai, tapi kita masih keingat laptop di kamar, laptop di rumah, atau mungkin pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Mungkin sesekali ya, yang perlu kita perlukan ini bukan benar-benar berhenti dari rutinitas, melainkan mengubah suasana di sekitar kita. Jadi tidak harus untuk pergi ke kota-kota ini, kita bisa mulai dengan membersihkan kamar atau mungkin membersihkan di lingkungan sekitar kita, supaya setidaknya ketika kita bekerja, suasananya lebih nyaman karena sudah bersih, sudah tertata rapi, sudah nyaman untuk dilihat gitu ya. Informasi ini saya ambil dari Kompas Travel.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

Semusim dari Astrid, pendengar, rilis tahun 2013 dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang ternyata harus sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Tapi sebelum saya tutup untuk edisi malam hari ini, pendengar, saya kembali ingatkan untuk jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 19 September 2026, hari Sabtu tepatnya, Sabtu ini ya, malam minggu ini. Datang dan ramaikan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, pendengar. Ini acara ini akan digelar di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang nanti juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik. Ada bazar UMKM, workshop dan edukasi UMKM, kemudian juga cek kesehatan gratis, senam sehat, pentas seni, serta hiburan, pendengar ya. Yang juga menjadi sorotan adalah nantinya kami juga akan hadirkan talk show menarik bersama dengan Menko PM, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama dengan Dirut RRI I. Hendrasmo, pendengar. Dan tentu saja jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan full door prize yang akan dibagikan selama acara berlangsung ya. Pokoknya semuanya bisa menikmati hiburan dan juga bisa mengunjungi bazar UMKM yang tersedia tanpa tiket masuk alias gratis, pendengar ya. Jadi catat tanggalnya Sabtu 19 September 2026, lokasinya di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pokoknya ajak semuanya ya, keluarga, teman-teman, sahabat, atau mungkin juga teman kantor Anda, orang-orang terdekat Anda, tetangga juga bisa ya, untuk meramaikan RRI Fest 1001 Pasar Rakyat, pendengar ya. Dan inilah informasi yang akan kami sampaikan di penghujung kebersamaan Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi pada malam hari ini ya. Tadi ada siapa saja? Ada Kang Zulian, ada Ibu Nina Said, Ibu Siti Haryati, Kang Erwin, Kang Brian Walker, dan juga Ajeng. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan berikutnya ya. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alhamdulillah lagu sudah terputar semua ya. Satu lagu penutup, pendengar, dari siapa ya ini ya? Dari Geisha, Sementara Sendiri untuk Anda. Dan tetap jadikan Prosata RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 17 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 18 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Bogor. Dibaca luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali.

Bersama Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segmen reguler yang nanti akan mengulas terkait isu terkini dapat Anda simak dalam dialog Asta Cita Bogor pagi ini dan ditutup dengan Halo RRI hingga pukul 10 nanti, pendengar. Baik, segera kita akan awali perjumpaan kita di Bogor pagi ini, di mana sesaat lagi Mutiara Pagi akan hadir di ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung serta Cirebon dalam Mutiara Pagi Berjaringan hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Nasrul Alwi menemani satu jam pagi ini dengan perbincangan yang tentu dekat dengan kehidupan kita ya. Satu hal yang akan kita ulas di edisi kali ini, kalau rezeki sudah diatur Allah, mengapa kita harus bekerja keras, saudara? Kadang kita sering mengatakan rezeki mah sudah diatur Allah. Benar, kalimat itu tentu jangan sampai membuat kita berhenti bergerak ya. Allah menentukan rezeki, tapi kita sebagai manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Lalu sejauh mana kita harus berjuang dan kapan kita harus belajar berserah, dan kita akan ulas atau bedah topik tersebut bersama narasumber kami, saudara pendengar, dan telah tersambung melalui sambungan telepon tentu saja Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat ya, yang kali ini kita sapa melalui layanan telepon ya. Sekali lagi Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, Penyuluh Agama Kemenag Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat selalu, Pak Kiai.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, rezeki saya nih bisa jumpa kembali bersama Pak Kiai dan menyapa pendengar kita yang tidak hanya di Bogor untuk edisi kali ini ya Pak Kiai. Mutiara Pagi Berjaringan, Bandung dan juga Cirebon. Topik kita adalah rezeki sudah diatur, mengapa kita harus bekerja keras. Untuk pemaparan terkait topik tersebut kami persilahkan Pak Kiai.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman sahihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'idin, Amin Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral Muslimin, Wa Zumratal Mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Bogor, khususnya di wilayah Bogor, Bandung, serta Cirebon dan sekitarnya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita saat kita mulai bangun tidur dan terus beraktivitas. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.

0: Ya, kalau kamu menghitung nikmat-nikmat tersebut, karunia-karunia tersebut, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, meskipun secara syariat atau secara zahir kita yang melakukan, kita yang berusaha, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan, sehingga kita semua patut bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kekuatan, maka ini adalah bukti bahwa Allah ingin kita agar terus-menerus berkarya, beraktivitas dengan baik, saling menghargai, menghormati, dan melakukan kebaikan serta perbaikan secara terus-menerus. Hadirin para pendengar, rahimakumullah. Pun demikian dengan tema kita kali ini tentang rezeki. Ya, tentu setiap orang menginginkan rezeki ini berlimpah. Tidak hanya ada, bahkan beberapa orang melihat cukup saja itu masih kurang. Ya, artinya bahwa orang itu tidak merasa cukup dengan yang ada. Sehingga harus menumpuk, harus banyak, bahkan kalau kata orang Sunda, pula sampai kekurangan 7 turunan. Nah, itu artinya bahwa rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang banyak, itu adalah yang diidam-idamkan, yang diinginkan ya oleh beberapa orang. Namun banyak di kalangan kita terkadang lupa bahwa hakikatnya rezeki itu ada yang mengatur. Ar-Razzaq, Allah zat yang memberi rezeki. Al-Mudabbir, Allah yang Maha mengatur. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi dalam surat Hud ayat 6, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Artinya bahwa kalau Allah sudah menanggungnya, Allah yang Maha mengatur, yang Maha memberi rezeki, maka kita selaknya bersyukur kepada Allah. Hakikatnya Allah lah ya yang memberikan limpahan karunia tersebut kepada kita, sehingga kita menggunakannya untuk ibadah kepadanya. Namun hadirin jamaah dimanapun berada, khususnya di wilayah Bogor, Bandung, Cirebon dan sekitarnya, kita terkadang melihat bahwa kalau Allah sudah mengatur, untuk apa kita bekerja? Ya, kita bangun pagi, bahkan sudah mencari rizki, bahkan sampai siang hari, di sore hari, malah sampai malam lagi, kadang lupa anak istri. Itu semuanya adalah demi menumpuk kekayaan atau demi mencari nafkah. Ini 2 hal yang berbeda yang akan kita bahas berikutnya. Hadirin, tentu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya surat An-Najm ya, ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Nah, ayat ini memotivasi kita untuk melakukan banyak hal, berkreasi, beraktivitas, berkarya. Bahkan banyak sekali ayat Al-Qur'an di antaranya surat Ar-Ra'd ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Nah, ayat-ayat seperti ini adalah bukti bahwa kita sebagai makhluk itu ada rumus sebab akibat atau kausalitas. Ya, dan sebab akibat ini merupakan sunatullah, merupakan hukum alam. Ya, ketika kita bekerja, maka di situ ada hasilnya, di situ ada prosesnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai proses, dan Allah melihat betul bagaimana proses itu dilakukan, sehingga kalau proses itu sesuai dengan titahnya, sesuai dengan rambu-rambu atau koridor, ya, dalam hal kehalalannya, dalam hal kejujurannya, amanahnya, maka itu berarti bernilai ibadah. Namun ketika pada saat yang sama dia tujuannya adalah bukan mencari nafkah, tujuannya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tujuannya adalah menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan sikut kanan, sikut kiri, ya, tidak peduli apakah ini halal atau haram. Ya, kadang-kadang kalau halal itu jelas, haram itu jelas, mau bilang halal bagaimana, karena ini haram, mau bilang haram ya itu samar-samar, ya akhirnya halum, ya halal dan harum, haram itu menjadikan seseorang itu dalam hal keraguan seperti ini pun tidak boleh dalam Islam. Artinya syubhat antara halal dan haram, apalagi jelas itu haram. Ya, tapi bagi orang yang tujuannya bukan ibadah, hal ini tidak peduli. Maka dapat dipastikan, ya, ibadah itu di antara ibadah adalah mencari rizki. Dan orang yang mencari rizki, orang yang bekerja dengan niat ibadah, tentu dia akan menjalankan ibadahnya dengan baik. Dalam hal ini mencari rizki, dia tidak akan bertentangan dengan syariat Allah. Itu yang berikutnya. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ilustrasi seekor burung misalnya. Ya, ini tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengilustrasikan dengan sebuah burung. Burung itu di pagi hari dia mengepakkan sayapnya, meninggalkan sarangnya untuk mencari rizki dalam keadaan perutnya kosong. Dia tidak tahu ya di sebelah mana rizkinya berada, namun dia harus mengepakkan sayapnya, harus meninggalkan sarangnya sehingga pulang dalam keadaan kenyang. Nah, burung diberikan contoh atau menjadi contoh bagi kita bahwa hidup ini tidak boleh berdiam diri, harus bergerak. Kita menjemput rezeki Allah yang sudah Allah tentukan berapa kadarnya untuk kita. Namun kita tidak mengetahui kadarnya berapa, di mana tempatnya. Bisa jadi beberapa orang, ya, di antaranya mungkin pegawai atau karyawan yang baginya mungkin saya sudah tahu bahwa penghasilan saya itu per bulannya sekian. Struk gajinya ada, slip gajinya ada. Namun harus diingat, apakah betul bahwa rezeki itu hanya gaji saja, hanya nominal uang saja? Kalau itu, maka sangat sempit pengertian rezeki. Rezeki itu lebih daripada itu. Rizki itu berupa kesehatan, berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berupa anak yang solih-solihah, berupa ketenangan, ketentraman, itu adalah bagian daripada rizki. Ya. Maka bisa jadi, nominal sudah diketahui, namun keluarga kualitasnya berbeda-beda. Maka disinilah kita tidak hanya berkutat rezeki itu pada materi. Tentu ada hal-hal lain yang saat kita mohonkan, ya Allah limpahkanlah rezeki kepadaku, ya Allah, ya Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an misalnya. Ya Allah, aku minta rezeki yang luas. Maka ketika kita mendapatkan kesehatan, ya alhamdulillah bisa bergerak, bisa bicara, bisa bernafas, bahkan anak kita mudah diatur, itu adalah bagian daripada rezeki dari Allah. Ya, maka di sini ketika seseorang berusaha, maka Allah sudah ya dalam hal ini menghargai usaha tersebut dan menyiapkan karunia terbaiknya untuk kita. Itu burung saja harus bergerak. Kalau Allah menjamin burung itu ya tanpa bergerak bisa saja, tapi Allah menginginkan lain harus bergerak. Bahkan ada sebuah pepatah ya, al-harakatu barakah. Al-harakah barakah. Bergerak adalah berkah. Kita tahu Imam Syafi'i itu mengilustrasikan ya dalam hal ini sebuah sungai atau sebuah danau atau air yang diam. Saat air itu diam, menggenang, tidak bergerak, maka tentu akan menimbulkan kualitas air yang tidak baik. Bisa jadi lama-kelamaan baunya berubah. Namun beda lagi dengan air yang mengalir, air yang bergerak, itu akan hidup air itu. Air itu akan bersih dan itu beda kualitasnya dengan air yang menggenang atau diam. Ya. Nah, ini adalah kaitan dengan kualitas dan bagaimana kita berproses dalam hal ini. Nah, hadirin, memang kita sebagai orang yang beriman, kita juga ingat dalam hal sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seekor unta yang dibawa oleh seorang Baduy. Kemudian Baduy itu bilang kepada Nabi bahwa ya Rasul, saya unta saya tidak diikat, saya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka Rasul pun mengingatkan kepada Baduy tersebut, wahai Baduy, ya, kamu ikat unta kamu lalu bertawakal. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar. Jadi kita saat berikhtiar itu adalah ibadah, itu adalah iman, namun pada saat yang sama kita juga yakin dan iman saat Allah memberikan rezeki yang sudah tentukan kadarnya untuk kita. Ya, saya yakin para pendengar semuanya mengalami ya, kadang-kadang apalagi khususnya yang pekerjaannya itu ya, tidak ada slip gajinya, bisa jadi hari ini sekian, besok sekian, itu ada perbedaan-perbedaan itu. Maka terimalah hasilnya, karena yang diperintahkan oleh Allah adalah proses atau kerja kita, dan tentu ini adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan ibadah. Nah, berikutnya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hikmah dari kisah dua imam besar, yaitu Imam Syafi'i rahimallahu taala dan Imam Malik bin Anas rahimallahu taala. Nah, dua orang guru dan murid ini, bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sebagai muridnya, beliau meyakini betul bahwa namanya manusia harus berusaha, tidak boleh berpangku tangan. Ya, rezeki harus dijemput dengan cara berusaha, harus ada sebab yang melatar belakanginya. Sementara Imam Malik meyakini dan berpendapat bahwa tidak mesti rezeki itu harus berusaha, karena Allah yang telah menjaminnya. Bahkan bisa jadi kalau Allah menginginkan, rezeki itu akan Allah berikan tanpa harus bersusah payah berusaha. Nah, singkat cerita, ya guru dan murid ini setelah berdebat ya sekian lama, keduanya berpisah. Imam Syafi'i berjalan menelusuri sebuah atau ke kampungnya, melihat bagaimana orang-orang memanen anggur. Imam Syafi'i pun langsung turun tangan membantu mereka yang sedang memanen. Dan yang memanen itu merasa terbantu karena sangat banyaknya anggur yang harus dipanennya. Sebagai imbalannya, Imam Syafi'i diberikan beberapa, ya, beberapa tangkai atau beberapa kaitan dengan hasil panenan itu buah anggur. Imam Syafi'i pun berpikir bahwa aku sekarang yang menang. Aku ingin membuktikan kepada guruku bahwa kalau saya tidak ikut membantu, tentu saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Imam Syafi'i akhirnya berangkat menuju rumah gurunya kembali. Dan sambil membawa anggur, senyum-senyum, ya, dengan sangat yakin ingin membuktikan kepada gurunya, tanpa berusaha tidak akan mendapatkan. Ya, Allah sudah menentukan rezeki, tapi harus kita jemput, harus berusaha. Itu pendapat Imam Syafi'i waktu itu. Akhirnya ketemulah dengan gurunya. Gurunya di dalam rumah, tidak kemana-mana. Dan gurunya pun menyambut murid tercintanya dengan senyum. Dipersilahkan untuk masuk dan duduk. Maka akhirnya Imam Syafi'i menyampaikan kepada gurunya, yaitu Imam Malik. Wahai guruku, ya, aku berpendapat sebelumnya bahwa kalau kita tidak berusaha, maka rizki itu tidak bisa kita jemput. Nah, dan ini sebagai buktinya aku berusaha membantu orang-orang yang sedang panen anggur sehingga aku mendapatkan anggur. Ya, sementara guru diam saja dan guru tidak mendapatkannya. Maka Imam Malik pun dengan senyum, ya, dengan penuh wibawa dan bijaksana beliau menjawab muridnya. Ya, wahai Asy-Syafi'i, ya, aku mengetahui bahwa memang betul yang namanya rezeki kita perlu berusaha. Namun ada rezeki yang sudah Allah jamin tanpa harus bersusah payah berusaha. Ya, tadi pagi itu setelah aku ngaji dan ngajar, ya, itu aku dalam pikiran terbesit menginginkan untuk buah anggur. Ya, ternyata Allah mengantarkan dirimu ke hadapanku dengan membawa anggur. Maka terima kasih engkau telah membawakannya dan aku ikut memakannya. Nah, keduanya pun akhirnya senyum dan inilah bagaimana dua pendapat yang berbeda pada awalnya dapat kita satukan. Bahwa inilah paham ahli sunnah wal jamaah, kita semuanya dalam hal ini rizki sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, ya, namun kita tidak tahu di Lauh Mahfuz sana bagaimana kadar rizki kita ditentukan seperti apa. Tugas kita hanyalah bekerja, kita menjemput rizki kita dan tentu dengan cara yang halal, karena menjemput rizki bagian dari ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan benar. Dan semua hal saat kita mencari rizki ini adalah mendapatkan pahala. Rizki yang halal pun menjadikan pahala, menjadikan tenaga, menjadikan kekuatan, menjadikan nutrisi untuk kita, keluarga kita. Dan orang yang mencari rizkinya dengan cara yang halal, maka Allah mengarahkannya pada jalan yang benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Cukup menarik pemaparan yang tadi disampaikan terkait topik kita di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, ya. Ada kisah, ada analogi yang tentu ternyata berserah kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Ada ikhtiar yang harus dilakukan, ada juga doa yang harus dipanjatkan, ya. Dan ada hasil yang pada akhirnya harus kita terima dengan lapang dada. Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjut kembali di sesi interaktif ya, tanya jawab bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Mahfud Hidayat saudara, untuk membicarakan persoalan rezeki yang barangkali sangat dekat juga dengan kehidupan Anda. Jangan beranjak, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan.

0: Mutiara Motivasi Hidup.
1: Sukses bukanlah kebetulan, tetapi terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting adalah kecintaan pada hal yang sedang Anda lakukan.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.
1: Kembali di Mutiara Pagi Berjaringan, saudara pendengar, bersama saya Kang Arul dan kita masih bersama Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, saudara, penyuluh agama Kemendag Kota Bogor ya. Dan kita masuki sesi di mana kita akan berinteraksi, sesi tanya jawab yang tentu kita akan hadirkan hingga jelang pukul 6 nanti ya. Yang ingin bergabung silakan kami akomodir di 081 5 4 200, demikian juga di 083 12 450. Pak Kiai masih bersama kami?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah terhubung kali ini dengan Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum, Bu Indra.
3: Ya.
1: Baik, Bu Indra sudah on air, Bu Indra.
3: Iya.
1: Apa kabar? Mohon maaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadir. Fighter jagoan kita.
1: Mohon maaf lama menanti ya.
3: Oh, tidak apa.
1: Tidak apa-apa. Baik. Silakan, silakan.
3: Untuk yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Kiai Haji Mahfud Hidayat.
2: Waalaikumsalam, Bu Indra.
3: Mengenai rizki ini, iya, memang kita harus berusaha ya. Konon usaha kita itu kita kerjakan agar kita mampu untuk pantas menerimanya. Jadi walaupun rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri harus bersiap, berusaha agar kita pantas menerimanya. Demikian sah Ustaz, karena Allah itu memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mohon penjelasan mengenai ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Arul.
1: Sami-sami.
3: Jadi Ustadz bisa nyambung lagi untuk bertausiah lanjut ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka untuk sesi tanya jawab dari Ibu Indra di Cirebon, Pak Kiai.
2: Baik.
1: Nah, ya. Silakan Pak Kiai.
2: Terima kasih Arul.
1: Ya.
2: Ini pertanyaan yang bagus ya, Bu Indra di Cirebon. Memang kita terkadang belum bisa membedakan antara rezeki yang kita butuhkan dengan rezeki yang kita inginkan. Dan rezeki juga ada yang madmun, dalam arti sudah Allah tanggung. Ya, ada juga yang maksum, yang itu Allah sudah bagi-bagi porsinya masing-masing. Ya, setiap diri kita memang sudah dijamin oleh Allah rizki, terutama rizki berupa nafas. Selama kita itu masih hidup, maka masih ada nafas di situ. Ya, rizki yang ditanggung berikutnya adalah makan. Ya, selama kita ada nafas, Allah sudah siapkan makan. Meskipun kita diam, ya bisa jadi ada saja, entah ada orang yang mengantarkan atau bukan manusia, tapi makhluk yang lain. Bisa jadi binatang atau bisa jadi apa. Yang jelas di situ Allah sudah menanggungnya. Ada rizki yang dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi itu kaitan dengan usaha. Allah yang membagi-bagikannya. Maka rizki yang kita butuhkan, ya itu adalah untuk sekedar kebutuhan kita. Maka kami di sini membagi, ada kalanya orang itu niat bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan anak dan istrinya. Ya, maka kalau diniatkan untuk ibadah, rezeki yang Allah berikan berupa materi misalnya, itu hanya ada di tangan. Dia akan distribusikan, akan tasarufkan, karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan. anaknya, istrinya, atau keluarga besarnya, dia akan tasarufkan melalui tangannya. Bahkan dia bisa bersedekah untuk tetangga-tetangga atau siapapun yang membutuhkannya. Nah, karena dia hanya menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini tentu dalam mencari rezeki, dia akan berada dalam koridor kehalalan, koridor amanah, jujur, dan sebagainya. Termasuk saat dia mendapatkan, dia bersyukur. Saat dia tidak mendapatkan, dia pun tetap tenang, ya, karena sudah Allah tentukan. Nah, yang kedua, ada orang yang itu berdasarkan keinginan. Keinginan manusia itu tentu kita sendiri yang membatasinya. Kalau tidak dibatasi akan liar. Bukankah orang yang berkorupsi itu adalah orang yang kaya? Tapi menurut kita kaya, bagi mereka, mereka adalah masih miskin. Buktinya masih korupsi, masih kurang dengan kekayaan yang ada. Dia menumpuk terus kekayaan-kekayaan karena keinginannya seperti itu. Ya, bahkan tidak merasa cukup. Orang yang seperti ini kekayaannya ada dalam hatinya. Hatinya berambisi terus-menerus, biasanya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya orang yang seperti ini itu adalah dia bukannya menjadikan ibadah dalam kerjanya, itu malah bisa jadi menambah dosa. Karena harusnya ya waktu kerja itu dia adaptasikan dengan ibadah, dia malah waktu ibadah yang dihabiskan untuk bekerja. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Menjawab satu pertanyaan tadi dari Bu Indra di Cirebon, dan kali ini kita beralih ke WhatsApp Pro 1 ya. Membacakan satu pertanyaan dari Aki Gazi kali ini. Pak Kiai, apakah gaji yang diterima oleh para pensiunan yang menerima lebih dari 20 tahun itu termasuk rezeki yang halal? Karena bekerja hanya 30 tahun. Bagaimana cara mengelola rezeki tersebut jika ada indikasi subhat, apalagi ada indikasi haram? Hatur nuhun atas pencerahannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun juga untuk Kang Arul. Sami-sami. Pak Kiai.
2: Yeah.
1: Iya, dari saya bacakan dulu dari Pak Kigazi ya. Mungkin nanti yang berikutnya yang apa namanya? Yang relate saya bacakan sekalian begitu. Pak Kiai disilakan.
2: Enggak, terima kasih. Aki Gaji itu di Garut kalau nggak salah.
1: Di Majalengka.
2: Ya? Oh, Majalengka. Ya Allah, maaf ya. Belum, ini belum
1: pernah. Belum hafal.
2: Belum hafal ya.
1: Betul.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi di Majalengka. Aki Gaji, ini gaji pensiunan ya. Apakah ini bagian dari rezeki yang halal atau subhat? Nah, saya tidak bisa memastikan secara mutlak dalam hal ini, melainkan kita lihat asal usulnya, ya, dan bagaimana kita menerimanya. Pertama, bahwa gaji itu adalah hak kita kalau kita adalah bekerja. Orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga, maka dia akan mendapatkan hasil kerjanya berupa gaji atau berupa salary dalam hal ini. Nah, ketika sudah selesai bekerja dalam arti usia pensiun, maka itu sudah ada bagaimana kaitan dengan jaminan masa tua. Karena dia sudah bekerja, maka diberikan penghargaan. Meskipun tidak produktif lagi, dia tetap masih mendapatkan, dan pendapatannya itu adalah karena dia dulunya bekerja. Jadi artinya yang didapatkan itu adalah insya Allah halal, karena dia hak dia, sebab dia adalah dulunya bekerja dan diberikan penghargaan. Atau bahkan bisa jadi dulunya itu ada gaji yang dia secara sistem ditabungkan, dan itu untuk masa pensiun. Nah, beda lagi dengan orang yang mungkin mengambil pensiun milik orang lain. Nah, itu beda lagi. Nah, yang berikutnya adalah sumbernya dari mana. Kalau sumbernya halal, maka menjadi halal. Tidak subhat. Jangan sampai kita meragukan. Jangan sampai tumbuh dalam hati kita keraguan-raguan ini apakah halal atau haram. Ya. Dan sebagai bukti syukur, kita gunakan pemberian Allah ini untuk beribadah kepadanya, untuk bersedekah, untuk kita, keluarga kita, sehingga diberikan yang halal. Berikutnya, tentu kita ingin semua yang kita hasilkan bersumber dari yang halal, supaya tidak ada dampak yang buruk ya dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Dan saya aturkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, tadi dari Aki Gazi di Majalengka. Kemudian kali ini menyapa, sebentar, ini ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon, Pak Kiai. Mohon izin bertanya, benarkah bahwa rezeki itu tidak selalu berupa uang, tetapi punya tetangga yang baik, anak yang soleh dan solehah, badan yang sehat, kemudahan. Kemudahan itu juga adalah rezeki dari Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia banyak yang masih berkeluh kesah, bahkan sampai sakit memikirkan rezeki di yang dirasakan sulit katanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih juga untuk jawabannya. Baik, Ibu Reni di Plumbon. Saya sapa juga kali ini Ibu Supriyati di Sindang Barang, yang izin bertanya, bagaimana kalau cara istri bisa berikhtiar, bisa membantu keuangan keluarga tidak? Suami PNS, istri tidak bekerja. Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Pak Kiai, disilakan.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik.
2: Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
1: Betul.
2: Dan kedua dari Ibu Supriyati di Sindang Barang ya.
1: Ya.
2: Ini pertanyaan mewakili sepertinya, karena banyak yang bertanya seperti ini.
1: Betul, betul.
2: Kita ingin sama-sama ya, kita pahami bahwa rezeki itu memang tidak hanya berupa uang. Ya, tapi sering disalahartikan orang itu saat dia mencari rezeki itu mencari uang. Yang artinya dampaknya adalah ketika mencari uang itu untuk kepuasan, untuk membelanjakan sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak membatasi kebutuhan yang ada keinginan, itu tentu tidak ada batasan, artinya ambisi bahkan bisa jadi keserakahan ya, tidak merasa cukup atau tidak ada qanaah dalam dirinya. Nah, kalau ini sudah menjangkiti, akan menjadi penyakit dalam hati kita melihat orang lain sukses, kita yang sumpek ya, membanding-bandingkan dengan orang lain yang akhirnya bukan produktif, yang ada adalah destruktif, adalah dia merasa lemah, merasa kecil, bahkan bisa jadi putus asa. Ya. Atau ada di antaranya adalah yang dengki. Ingin bahwa rezeki yang Allah berikan kepada tetangganya itu pindah kepadanya dengan cara yang zalim misalnya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji. Maka orang yang menganggap bahwa rezeki hanya berupa uang itu adalah tidak tepat. Karena saat Allah bisa jadi memberikan kepada kita rezeki yang contohnya bisa jadi 2 kali lipat ya di bawah tetangga kita. Maka tanpa pengetahuan kita, tetangga kita kebutuhannya 2 kali lipat dibanding kita. Artinya kok pengeluarannya sama ya dengan kita. Kita dengan gaji seperti ini ya, gaji 2 koma ya, tanggal 2 langsung koma maksudnya. Ya, gitu. Atau gaji yang tinggi sekalipun ternyata sama-sama senyumnya sama, tidurnya sama gitu, sama-sama merem tidurnya. Dan bahkan bisa jadi ketenangannya berbeda. Ada yang tenang, ada yang tidak. Nah, ketenangan itu bagian dari rezeki dari Allah. Ya, bisa jadi seseorang yang pendapatan nominal uangnya itu biasa-biasa saja, namun rasa syukurnya yang tinggi, dia hanya melaksanakan kerja itu dan sebagai proses, dia tidak meninggalkan koridor dalam hal ini ibadah, maka ketenangan diterimanya, ya Allah saya terima, ya ini adalah rezeki dari Engkau, saya harus bersyukur, dia gunakan untuk kebaikan, merasa tenang saat dia bersedekah, merasa tenang saat dia memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya. Beda lagi dengan orang yang orientasinya dalam menumpuk harta, berambisi, bahkan serakah, itu tidak akan cukup meskipun secara nominal itu tinggi. Akhirnya bisa konflik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman sejawatnya, dan ini bukan keberkahan yang ada. Yang ada adalah bagaimana dia akan berselisih. Itu karena tidak ada qanaah dalam dirinya. Berikutnya adalah dari Ibu Supriyati, Sindang Barang, Bogor. Ini kaitan dengan istri yang bekerja, ada juga istri yang tidak bekerja. Ya, artinya bahwa sudah merupakan sunatullah, rumah tangga adalah antara suami dan istri. Kalau sudah namanya suami istri, maka itu adalah satu keluarga, satu ikatan. Sehingga saat suami bekerja, kalau istrinya ikut bekerja, diyakinkan adalah bekerjanya istri, itu harus dapat ridho dari suami dan dapat membuktikan bahwa kerja atau mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kalaupun istri ikut, maka itu adalah karena dia ingin membantu suaminya, dia ingin meringankan beban suaminya, dan kalau suaminya itu ridho, maka itu jadi kebaikan. Tapi kalau suaminya tidak ridho, maka jangan memaksakan. Ya, sehingga tugas suami adalah harus melindungi, menjaga, menafkahi istrinya, dan tugas istri adalah bagaimana taat kepada suami, kalau suami itu adalah orang yang baik, dan juga bagaimana dia mampu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik utama di tengah keluarganya.
1: Menjawab dua pertanyaan, yang pertama tadi dari Ibu Reni di Plumbon Cirebon, kemudian juga tadi Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Tersisa beberapa menit ke depan, kita akan coba barengin kali ya. Yang pertama saya bacakan Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar, Pak Kiai. Sebentar. Bagi orang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tidak ada pertanyaan mengenai kalau rezeki sudah diatur, mengapa harus bekerja itu. Apakah pertanyaan tersebut termasuk datang dari orang-orang penganut faham agnostik? Begitu. Syukron atas jawabannya. Baik, kita catat dulu, kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara ya. Sebagaimana biasa ini cukup panjang sekali. Kita akan coba ringkas saja ya Pak Onoy ya, tapi menuju ke maknanya langsung. Secara etimologis, apa makna rezeki katanya, dan mengapa rezeki sering dipahami sebatas uang, harta, atau kesehatan, seolah-olah semata hasil usaha kita. Apa bedanya rezeki dengan kebutuhan, serta bagaimana hubungan Allah sebagai pemberi rezeki dengan ikhtiar manusia? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terus juga yang terakhir, kita sapa Pak Andi di Bojong Kidul ya, bertanya, rezeki yang diusahakan dengan jalan halal berdampak baik, lantas rezeki yang diperoleh dengan jalan haram, seperti apakah dampak dunia dan juga akhiratnya? Itu dia Pak Kiai, tiga penanya terakhir yang kami akomodir di WhatsApp Pro 1. Disilakan Pak Kiai.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya.
2: Nah, ini pertanyaan bagus-bagus ya.
1: Berat. Terutama
2: jadi kita jawab dengan singkat insya Allah.
1: Mangga.
2: Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar, tentang paham agnostik ya. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, tentu kita menselaraskan ya, antara keyakinan kita kepada Allah, Allah yang telah menjamin rezeki ini, dengan ikhtiar kita ya, yang merupakan perintah dari Allah untuk kita berproses dan berusaha. Namun ada di antara orang-orang itu ya tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, meskipun mereka adalah orang yang beragama. Karena baginya adalah saat dia tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau dia berusaha, dia mendapatkan rezeki. Yang akhirnya dia memutuskan dalam pemahamannya, rezeki yang saya dapat ini adalah hasil kerja keras saya. Nah, di situ menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya dipandang sebagai pencipta langit dan bumi, namun sejatinya bagi orang-orang yang paham agnostik ini, mereka sudah gamang dengan keagamaan, ya, atau dalam hal ini keimanannya. Nah, ini adalah bukan paham ahli sunnah wal jamaah, atau bukan paham yang benar. Dalam hal ini kita mengetahui zaman dulu ada yang disebut dengan qadariyah atau free will extreme. Ya, mereka bebas melakukan apa saja. Mereka akhirnya membatasi pengetahuan Allah, pengetahuan dalam hal ini kekuasaan Allah dia batasi. Tentu dalam secara prakteknya dia akan stres, dia akan depresi saat tidak mencapai apa yang dia cita-citakan. Dan dia akan sombong saat menggapai apa yang dia impikan. Nah, itu dampak buruknya pemahaman agnostik. Berikutnya adalah dari Bapak Ono Ciparigi. Terima kasih Kak Arus sudah meringkas, ya, pasti panjang kali lebar itu. Ini kaitan dengan hukum Allah, ya, bagaimana hubungannya dengan ikhtiar. Jelas sekali bahwa Allah lah yang menciptakan ikhtiar. Allah menciptakan segalanya. Kalau diilustrasikan adalah Allah itu, ya, ibaratnya, kalau kita ibaratkan bahwa kita diberikan pisau yang tajam, masing-masing diberikan pisau yang tajam. Nah, ujungnya kembali kepada kita, ini untuk kita gunakan apa pisau ini? Apakah kita gunakan untuk menyisik atau untuk apa namanya, kebaikan atau keburukan? Apa pisau ini digunakan untuk melakukan hal yang baik atau hal yang buruk? Nah, semuanya sudah Allah berikan potensi dalam diri kita. Kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, maka itu adalah ikhtiarnya. Di dalamnya ada sabar, ada tawakal, ada kejujuran, ada amanah, dan seterusnya. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, maka yang muncul adalah keserakahan, ambisi, keinginan yang tidak ada ujungnya, dan nanti akan menimbulkan konflik batin, ya, saat dia tidak mencapai sesuai dengan yang diinginkannya. Kita tahu ada istilah di tempat lain dengan bunuh diri sebagai harakiri dan seterusnya, ya, itu adalah bukti bahwa ketika seseorang tidak mempercayai kekuatan yang maha kuat, itu seolah-olah apa yang dilakukannya, dia kalau sudah mentok, dia putus asa, dia bunuh diri, maka ini yang dilarang oleh agama. Maka ikhtiar kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, dan tentunya adalah semata-mata ibadah kepadanya. Yang terakhir dari Bapak Indi di Bojong Kidul, Bogor, ya, tentang dampaknya rezeki halal dan haram. Dampaknya adalah dalam kehidupan kita. Rezeki halal menjadikan hidup kita tenang, bahagia, dan mudah untuk beribadah. Sementara rezeki yang haram, ya, kita merasa tidak tenang, dan nantinya akan muncul ambisi untuk terus-menerus menumpukan harta, ya, padahal kita hidup di dunia itu tujuan utamanya bukan untuk itu, melainkan untuk ibadah, karena dunia menjadi ladang akhirat. Dengan demikian saya lihat hikmah, beberapa hikmah, ya, bahwa bekerja keras itu adalah suatu hal yang kita lakukan semata-mata karena Allah, hasilnya adalah kembali kepada Allah. Tentu dalam hal ini kita menjalankan roda kehidupan atau sunnatullah agar tidak mandek. Kalau malas, kalau tidur, ya tentu akan mandek dalam hal ini. Dan bekerja merupakan proses pembentukan karakter, sehingga dengan kerja kita akan terlihat mental yang kuat, ya. Akan ada ketekunan di situ, menghargai proses, beda dengan bermalas-malasan yang tentu akan menjadikan kita lemah. Dan Allah sangat mencintai makhluk yang kuat atau hamba yang kuat dibanding hamba yang lemah. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan kepada Bapak Kiai Ustadz Mahfud Hidayat, penyuluh agama Kemenag Kota Bogor, saudara yang telah menemani dan membersamai kita di Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini, saudara. Dan terima kasih seluruh pendengar Mutiara Pagi di Bandung, Bogor, serta Cirebon dan juga sekitarnya. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Semoga hari ini setiap langkah kita dimudahkan, setiap usaha kita diberi jalan, dan setiap rezeki yang kita terima menjadi rezeki yang halal dan berkah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang sebelah tadi, pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang baru. Sampah yang baru diolah 1.500 ton satu hari. Lah, sampah yang lama itu gunung-gunung tingginya, puluhan juta.
2: Mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 18 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Peletakan batu pertama pembangkit sampah menghasilkan listrik PSEL di Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten menjadi harapan baru bagi warga di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kota Bogor menyatakan perang terhadap peredaran obat keras di tengah masyarakat. Cabang olahraga panjat tebing masuk ke dalam program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah PPOPM Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, peletakan batu pertama pembangkit sampah menghasilkan listrik PSEL di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten menjadi harapan baru bagi warga di wilayah barat Kabupaten Bogor. Pimpinan tinggi pemerintah pusat mengawali pembangunannya. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Kabupaten Bogor kini memiliki sebuah proyek strategis dalam revolusi tata kelola sampah menjadi energi berupa listrik dan bahan bakar minyak yang dipusatkan di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan teknologi pirolisis itu pun ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis 17 September 2026 pagi oleh

0: 70-an kabupaten kota, masih ada 470-an kabupaten kota yang harus dikerjakan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, karena di Bapak Menko Pangan dan saya juga berkata tentu dengan bantuan dari semua pasti banyak bebannya, dan berbagai teknologi kita welcome, dan tidak harus menjadi listrik tapi juga menjadi biologis yang dikerjakan oleh Pak Kaisadi, solar, jadi ABF, jadi green coal, pelletizing, jadi batubara.
1: Indonesia masih dihadapkan dengan tata kelola sampah modern di 470 kabupaten kota yang ada, yang akan diselesaikan secara bertahap. Seperti diinformasikan, nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek PSEL di Galuga Cibungbulang, Kabupaten Bogor, bernilai 2,8 triliun rupiah. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kapasitas pengelolaan sampah yang nantinya akan diolah menjadi energi listrik sebanyak 1.500 ron per hari. Sementara di TPA Galuga, perharinya menampung sampah hingga 2.800 ton, sehingga dibuat dalam dua plan yang juga akan menampung 1.000 ton dengan proses pyrolisis yang akan memproses sampah menjadi bahan bakar minyak.
2: Pengelolaan sampah menjadi energi yang kita sebut pyrolisis ini saling melengkapi dengan yang sebelah tadi. Ya, yang sebelah tadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang baru. Sampah yang baru diolah 1.500 ton satu hari. Lah, sampah yang lama itu gunung-gunung tingginya puluhan juta, ya kalau nggak dikerjakan kan terus memberikan apa namanya udara yang pengap, ya lingkungan yang tidak sehat. Nah itu dikerjakan melalui pirolisis yang ada di sini, itu sampah yang lama kira-kira bisa 1.000 ton satu hari. Jadi yang lama dikerjakan, yang baru juga dikerjakan.
1: Kepala Bapisus Aries Marsudianto melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga negara dengan tegas tidak ada penyelewengan atau korupsi anggaran dalam pembangunan proyek PSEL yang akan beroperasi pada 2027 akhir atau awal 2028 nanti.
3: Sebagai Kepala Bapisus ya ikut juga mensinergiskan seluruh KL yang terlibat di seluruh bidang. Pak Presiden ini kan konsen sekali, tadi sudah saya sampaikan, di bidang pangan, air, energi, teknologi, dan environmental ya, atau lingkungan hidup. Nah, setiap saat ya seluruh KL berkoordinasi mencari terobosan inovatif, ya, kreativitas yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, masalah sampah ini menggunung terus ya. Dan alhamdulillah sekarang sampah bisa dikelola menjadi energi, bisa dikelola menjadi solar dan lain sebagainya, dan nanti akan kita terobosan terus ya, inovatif terus, mungkin bisa untuk pupuk, bisa untuk konblok, bisa untuk batako dan lain sebagainya ya.
1: Pembangunan PSEL sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah darurat sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan menggabungkan teknologi, kemandirian energi, dan kelestarian lingkungan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teku Mulia, mengatakan PSEL Galuga akan mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik 15-40 MW yang dapat memberikan aliran listrik sedikitnya untuk 400 rumah. Sementara itu, timbunan sampah plastik lama di Galuga akan ditangani melalui landfill mining dan teknologi pyrolisis untuk diolah menjadi biosolar.
5: 1.500 ton tadi per hari akan menghasilkan listrik 15 sampai dengan 40 MW. Untuk 100.000 rumah bisa teraliri listrik melalui mekanisme PSEL ini. Pada hari ini tidak hanya PSEL, tapi juga di groundbreaking yang namanya pyrolisis. Jadi sampah-sampah plastik yang ada di Galuga itu kemudian akan dilakukan dengan istilah landfill mining, kemudian dilakukan pengolahan akan menghasilkan yang namanya biosolar. Jadi ini terus kita kerjasamakan dalam 30 tahun ke depan untuk bisa membersihkan sampah di Galuga.
4: Tidak hanya mengurangi tumpukan sampah yang sudah terjadi selama 34 tahun saja, namun dari tumpukan sampah itu akan diubah menjadi energi yang memiliki nilai manfaat, termasuk terbukanya lapangan kerja baru dan ekonomi sirkular di antara dua proyek pengelolaan sampah di kawasan Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto optimis dibangunnya PSEL dan pengolahan pyrolisis di Galuga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Kabupaten Bogor.
1: TPA Galuga akan menjadi legenda sebuah transformasi besar yang terjadi di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kehadiran dua proyek pengelolaan sampah baik itu PSEL dan pyrolisis yang lokasinya berseberangan akan menggantikan TPA Galuga dan tidak ada lagi keluhan dampak lingkungan berupa bau dan buruk.

0: buruknya kualitas air tanah warga. Diungkapkan Bupati Bogor Rudi Susmanto, sudah 34 tahun TPA Galuga beroperasi dengan segala permasalahannya. Hingga akhirnya, solusi dari pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan dengan membangun proyek pengelolaan sampah di wilayah itu. Harga tanah akan naik dan pengembangan properti dengan segmentasi menengah ke atas akan muncul di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
1: Segmen menengah ke atas yang dibangun di sini, harga tanah pun bergerak cukup lambat. Tapi pada saat 10-15 tahun ke depan, inilah masa depan Kabupaten Bogor, di mana air tanah kondisi sudah rusak, kita harus melakukan recovery perbaikan dari sekarang. Butuh waktu puluhan tahun, bahkan 100 tahun, tapi pada saat sampahnya mulai terurai, sampahnya mulai diproses, maka kita berupaya bersama-sama mengembalikan kondisi lingkungan seperti awal mula sebelum TPA berdiri, dan juga memberikan masa depan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor di wilayah barat.
0: Tata kelola sampah berwawasan lingkungan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Masyarakat, khususnya para pemulung, akan dibiasakan dengan metode dan tata kelola persampahan modern hingga dapat menjadi bahan baku energi dan material yang bernilai ekonomi. Bahkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R. Jatnika, optimis aset TPA Galuga yang merupakan aset Pemkot Bogor seluas 38 hektar akan memiliki valuasi nilai yang terus meningkat. Dan para pemulung akan menjadi pekerja pabrik pengolahan sampah menjadi listrik kerjasama Cina dan pengelolaan pirolisis yang ditangani oleh TNI.
2: Ada transfer ilmu. Sekarang juga tadi kan 1.800 orang. Bisa juga masih ada pemilahan.
3: Rekrut dari pemulung-pemulung ini ya?
2: Pemilahannya udah modern kan. Ini juga pirolisis juga pemilahan. Karena kan kalau yang pasir, enggak. Yang diambil plastik. Cuma plastiknya. Kan kalau sampah organik pada lengit. Jadi licin, jadi gas metan. Itu, ya, organik. Itu kan di atasnya itu sudah rumput. Sudah tanaman. Wah, tanaman gede segala macam. Ternyata di bawahnya itu plastik. Woy. Pas dibuka, mie sedap. Ya, kayak ternyata ke tahun 85, enggak terurai dia. Enggak bagus ya kalau gitu ya. Ya mudah-mudahan itu ya. Prediksi 7 sampai 10 tahun habis. Dan tidak ada penambahan baru. Karena yang baru-baru ke sini.
0: Total keseluruhan tenaga kerja pada dua pabrik pengolahan sampah tersebut mencapai 1.800 orang yang nantinya akan merekrut para pemulung sampah dan warga di sekitar lokasi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut. Seperti diketahui, sampah yang nantinya akan menghasilkan listrik dan BBM maupun bata dan konblok akan memiliki nilai jual yang tinggi.
4: Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
5: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu nggak tahu?
4: Kerja bakti lagi. Capek tahu?
6: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
4: Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
6: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
5: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
4: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
6: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
5: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
4: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
6: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
5: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
4: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
8: Saudara, pemerintah Kota Bogor bertekad untuk menekan peredaran obat keras di kalangan remaja dan generasi muda. Mengenai hal itu, berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
9: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
3: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
10: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Benar. Ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya. Ini bukannya pengedar atau apa.
3: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
8: Pemerintah Kota Bogor mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk mendukung akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan layanan pemerintah lainnya. Pemantauan pelaksanaan dilakukan Asisten Deputi Koordinator Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Kartika Adi Putranta bersama Sekda Kota Bogor Deni Mulyadi di Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Kartika menjelaskan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam integrasi layanan pemerintah ke depan, termasuk mendukung program perlindungan sosial. Pemerintah juga masih melakukan penyempurnaan terhadap data warga, sementara masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menindaklanjutinya melalui aplikasi Sanggah. Hingga Kamis 17 September 2026, sebanyak 75.000 warga Kota Bogor telah melakukan aktivasi IKD dari target 250.000 orang. Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan bantuan bagi lansia, kelompok rentan, dan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi melalui agen yang melibatkan RT, RW, kader posyandu, Karang Taruna, serta pendamping PKH. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melakukan kolaborasi riset bersama perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia, salah satunya IPB University. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
0: IPB University dan BRIN luncurkan InnoBridge, sebuah program kolaborasi riset strategis untuk Indonesia dan dunia. Salah satu yang menjadi bagian dalam kolaborasi tersebut adalah IPB University bersama dengan kampus PTNBH di seluruh Indonesia. Innovation Network of BRIN IPB for Research atau disingkat InnoBridge. Peluncuran program diresmikan langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria di Gedung Inkubator Bisnis Halal Science Technopark IPB Taman Kencana pada Kamis 17 September 2026.
11: Ini penugasan BRIN kepada perguruan tinggi, kemudian ketuanya harus dari perguruan tinggi, anggotanya dari perguruan tinggi. Ada program yang diketuai oleh BRI, ada program yang diketuai oleh perbankan. Jadi dengan prinsip itu, saya kira ini akan semakin banyak pembahasan-pembahasan tentu yang akan mengawasi dan Pak BRI dan juga saya program-program ini untuk memperbaikan riset-riset yang dilakukan oleh BRI maupun dengan BRI dengan kawasan yang bukan dia asli sama Pak BRI.
0: Peluncuran InnoBridge juga disertai penandatanganan kontrak 3 program pusat kolaborasi riset. Ketiga tema riset tersebut adalah Collaborative Research Center for Next Generation Feed, Additive for Sustainable Livestock System. Kedua, Clarity Climate Livestock Action for Reducing Emission in the Tropical System, serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi halal. Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis, memperkuat ekosistem kolaborasi riset, serta mempercepat pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi bagi kebutuhan nasional dan tantangan global.
12: Sebenarnya Pak Kepala BRIN itu menugaskan ada 10 PKR, kolaborasi riset. Tapi ya hari ini kita inisiasi dulu dengan 3 pusat kolaborasi riset, tadi terkait dengan peternakan dan halal, masih ada terkait dengan kelapa sawit, kopi, smart agriculture, dan beberapa komoditi strategis tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BRIN. Itu tantangannya adalah bagaimana kita terus memperkuat engagement, koordinasi, dan kita sudah punya pengalaman ya kerjasama ini tidak hanya sekarang, saya kira itu bisa nanti sambil berjalan, dan paling dekat tadi saya sampaikan kepada Pak Kepala BRIN, insya Allah bulan Desember kita ada seminar Agro Maritime Week, itu Global South, nanti ada satu parallel session ya khusus terkait dengan hasil-hasil riset kolaborasi.
0: BRIN telah memberikan penghargaan pada IPB University sebagai top kolaborator 2021 hingga 2024 melalui InnoBridge. Pengalaman dan jejaring tersebut diperkuat dalam sebuah platform yang mempertemukan keunggulan akademik, kepakaran ilmiah, talenta, infrastruktur riset, dan riset strategis nasional.
8: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Cabang olahraga panjat tebing masuk ke dalam program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah PPOPM Kabupaten Bogor. KONI dan Dispora Kabupaten Bogor mematangkan pembentukan kontingen menuju Porprov Jabar 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi atlet lokal tanpa mengandalkan skema mutasi dari luar daerah. Trian Turangga, Ketua FPTI Kabupaten Bogor, mengatakan langkah ini diambil guna membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berbasis pembinaan berjenjang sejak usia dini. Program regenerasi dilakukan secara konsisten melalui pembentukan kelas pembinaan dini seperti klub spider yang menjaring bakat anak-anak. Pembinaan berkelanjutan ini kini makin solid seiring resminya cabang olahraga panjat tebing masuk ke dalam program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah PPOPM Kabupaten Bogor.
14: Jadi komitmen kami di panjat tebing, terutama di kepemimpinan saya, bahwa kami menggunakan 100% atlet lokal. Jadi kami tidak melakukan mutasi dari luar daerah. Yang kami lakukan adalah kami melakukan pembinaan dari tingkat yang masih anak-anak dari spider. Jadi kita ada kelasnya, klubnya dari spider dari usia-usia kecil sampai kemudian kita didik terus sampai, apalagi sekarang kan kita alhamdulillah sudah masuk ke PPOPM ya. Jadi alhamdulillah Dispora kemudian membuka kelas di PPOPM itu untuk panjat tebing, sehingga memang proses pengembangan pembinaannya berjenjang, dan alhamdulillah kalau bicara masalah regenerasi, kita sampai dengan hari ini tidak kekurangan stok untuk atlet.
13: Integrasi ke dalam PPOP memberi kepastian sarana dan pemusatan latihan yang lebih terstruktur bagi atlet muda. Lewat sistem dari akar rumput hingga tingkat pelajar ini, Trian memastikan stok atlet panjat tebing Kota Bogor selalu terjaga dan tidak pernah kekurangan regenerasi. Sementara itu, FPTI Kota Bogor juga terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Porprov 2026. Fokus utama saat ini tidak hanya terletak pada pengasahan fisik dan teknik, melainkan juga menjaga kondisi mental serta atmosfer kompetisi para atlet. Samson Purba, Ketua Umum FPTI Kota Bogor, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para atlet pelatda. Menurut Samson, program evaluasi ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini kendala seperti kejenuhan hingga kurangnya jam terbang tanding.
15: Yang kita lakukan evaluasi sekarang terhadap atlet kita, kan sudah lama nih kita latih nih, ada 1-2-3 orang tuh yang mungkin mengalami kejenuhan atau kurang teman tanding. Kita mau coba kirim ke daerah lain untuk latihan khusus.
13: Dengan kombinasi strategi evaluasi matang dari manajemen FPTI Kota Bogor dan kesiapan penuh para atletnya, tim panjat tebing Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target raihan medali emas pada ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. KONI dan Dispora Kabupaten Bogor tengah mematangkan pembentukan kontingen menuju Porprov Jabar 2026 yang tinggal 2 bulan lagi. Setelah berkoordinasi langsung dengan Bupati Bogor Rudi Susmanto pada hari Senin lalu, fokus utama saat ini adalah percepatan pembentukan struktur manajemen dan melengkapi seluruh kebutuhan operasional seperti anggaran, akomodasi, konsumsi hingga perlengkapan tanding sebelum kontingen resmi dikukuhkan. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan bahwa Bupati menetapkan dua target utama, yaitu sukses prestasi dan sukses administrasi. Di sisi lain, para atlet dan pelatih yang sedang menjalani pemusatan latihan cabang Pelacap dihimbau untuk terus fokus dan bersemangat berlatih demi meraih hasil maksimal pada ajang yang digelar di Kota Bogor, Depok, dan Bekasi tersebut.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Rudi Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di Pro 1 era di Bogor, kita lanjutkan kembali segmen ketiga ya. Untuk lanjutan Bogor pagi ini, pendengar, bagi Anda yang sudah beraktivitas ya, mulai dalam perjalanan ya, atau yang baru saja tiba, atau yang masih santai-santai dulu menikmati kopi paginya ya, berhubung mungkin hari ini juga ada WFA, ada yang berbeda di kegiatan hari ini, semoga dilancarkan saja ya. Dan sebelum kita lanjut ke info selanjutnya, ada satu hal penting juga untuk kita siapkan, yaitu cuaca. Karena cuaca bukan sekedar soal akan hujan atau tidak, namun informasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin beraktivitas, berkendara, bekerja, ataupun memiliki rencana di luar rumah ya. Dan informasi kita dapatkan langsung dari forecaster BMKG Jawa Barat, saudara pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin tahu bagaimana kondisi cuaca Bogor dan juga Jawa Barat hari Jumat 18 September 2026, saudara, segera kita akan simak. Ini dia penjelasannya dari forecaster Jabar BMKG berikut ini.
1: Hai Sobat RRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Dene Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu tadi saudara pendengar, gambaran perakiraan cuaca di sepanjang hari ini ya, terutama untuk wilayah Bogor dan umumnya untuk wilayah Jawa Barat, pendengar. Dan kali ini kami sambungkan juga dengan sebuah kabar terkait tentang perkembangan harga bahan pokok, saudara, yang kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana untuk wilayah Bogor dan sekitarnya sejumlah komoditas ini terlihat masih stabil ya. Beras medium Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.500, sementara beras SPHP bulog di angka Rp12.500. Gula pasir curah Rp18.000 per kilogram, minyak kita Rp15.700 per liter, sementara untuk minyak goreng curah di angka Rp19.000. Untuk komoditas protein, daging sapi paha belakang di angka Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000, sementara telur ayam ras Rp28.000. Dan yang menarik ada pergerakan di komoditas cabai dan bawang. Cabai merah keriting naik Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram atau naik 9,09%. Bawang merah juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000. Sementara cabai merah besar ya, itu justru turun dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah masih di angka Rp80.000. Bawang putih honan Rp35.000 per kilogram. Jadi secara umum harga pangan pagi ini cenderung stabil ya, dengan pergerakan paling terlihat itu pada cabai merah keriting dan juga bawang merah. Jadi bagi Anda yang hari ini berencana untuk berbelanja, semoga informasinya bisa menjadi pegangan ya. Belanja bijak sesuai kebutuhan dan tetap semangat, saudara pendengar.

Lagi yang mengantarkan kita ke menit berapa? 56 ya, lepas dari pukul 6 pagi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama kami. Masih cukup panjang kebersamaan kita, 3 jam ke depan hingga pukul 10 nanti. Rangkaian segmen lainnya masih akan terus hadir menemani. Saya Nasrullah Adilwi mengajak Anda untuk menyimak nanti tepat pukul 7 untuk hadirnya Warta Berita Sentral bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selepas itu kita kembali ke rangkaian segmen lainnya hanya di Bogor pagi ini.